Itu dia Pop Ya Ya Minggu Pengarah pada jam 8.6 minit pagi daripada VE. Baiklah, ini adalah jam yang ketiga Pak bersama anda semua. Terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Okey, yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Jangan lupa okey semua untuk follow Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Sebab kalau follow nanti kan, kita punya team media sosial akan update macam-macam konten, info-info yang menarik. Yang paling penting, berita-berita yang sahih hanya di RTM. Okey, baiklah, kepada anda yang memandu sekarang ni, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pastikan sebelum keluar rumah kan, periksa kenderaan anda dulu, selamat digunakan. Cek tayar okey ke tak? Lampu brek menyala ke tak? Lampu signal menyala ke tak? Pastikan semua dalam keadaan baik, okey? Dah keluar rumah tu, jangan lupa juga tengok rumah kan. Pastikan anda punya rumah dalam keadaan baik. Tingkap dah tutup, pintu berkunci, tak ada elektrik yang tak digunakan tu buka. Mana-mana yang tak pakai tu tutup. Tutup je suis-suis lampu tu kan, supaya kita dapat jimat elektrik dan kita dapat mengelakkan daripada perkara yang tak diingini tu berlaku. Okey, teruskan berhibur sama Pak An sampai pukul 10 pagi nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila itu dia cinta gila daripada Grey Sky Morning. Baiklah, apa ada sedikit info cerita nak kongsikan dengan anda semua kan? Di mana menerusi seismik kan, sakit jantung iskemik pembunuh nombor satu Malaysia, kencing manis dan darah tinggi jadi punca. Yeah. Jadi selain itu kan, masalah paru-paru, strok dan kanser yang turut menjadi antara penyumbang tertinggi kematian dalam tempoh sama. Jadi penyakit jantung iskemik iaitu IHD kan, kekal menjadi punca utama kematian di Malaysia, dengan diabetes dan hipertensi merupakan antara faktor utama menyumbang terhadap serangan penyakit kardiovaskular tersebut. Jadi itulah dia kan cerita di Malaysia ni, sebab kita terkenal dengan makanan-makanan yang sangat sedap. Itu yang pasti, saya tak boleh deny benda tu kan. Jadi kepada kita juga kena beringat, kalau nak makan boleh makan, no worries, tapi kononlah juga makan suplemen tambahan ke untuk punya kesihatan. Jangan lupa juga untuk ambil makanan yang seimbang kan, ataupun exercise ke. Sama-samalah kita beringat, boleh je makan apa kita nak makan, yang paling penting kita kena beringat. Okey, sama-samalah kita jaga kita kan, ingatkan ahli keluarga kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita kan, pantau juga cara kehidupan masing-masing kan. Dan kalau boleh sebenarnya kan, bagi saya lah, kalau salah maafkan saya, bagi saya sebenarnya kena pandai manage stres. Jangan terlampau stres kan. Bila stres ni, dia boleh membawa pelbagai punca. Jadilah sakit jantung, darah tinggi kan bila stres ni kan. Kalau boleh kita kena pandai manage stres kita. Jangan risau, don't worry. Memang kita akan sentiasa hadap ujian, masalah, dugaan kan. Dan namanya pun hidup, sentiasa bila dah nama hidup, selagi kita hidup, selagi tu kita diuji kan, dengan kesabaran kita semua. Tapi kita kena bijak lah, bijak untuk mengatasi ujian-ujian tu kan, dengan cara-cara yang betul. Okay, jadi ada juga yang WhatsApp-an di konti sekarang ni daripada Azrin. Katanya jerebu teruk di Shah Alam. Bacaan IPU 180. Jaga kesihatan, kurangkan aktiviti luar, pakai mask katanya. Terima kasih Azrin yang kongsi dengan Pak An. Sekarang ini di Shah Alam jerebu teruk. Begitu juga Seremban, sekarang ini jerebu sangat teruk. Jaga kesihatan masing-masing, okey, pakai tutup muka. Jangan orang kata tu terdedah banyak dengan aktiviti luar. Minum air yang cukup. Kalau rasa pening kepala, selesema, batuk, tak sedap tekak, sakit mata, ingatlah itu semua simptom-simptom sakit daripada jerebu. Okay, ataupun nak lagi tepat, nak lagi mudah, pergi cepat-cepat konsult dengan yang pakar, doktor, ambil ubat, macam tu lah kan. Jadi teruskan dengar Apaan di frekuensi utama 92.6, 95.7 dan juga 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dari Gede FM ingat sampai bila-bila yang mendengar semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu ada gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada. Baiklah, anda bacakan sedikit info trafik menerusi Plus Line di laman X. Di mana ada kerja penyelenggaraan di kilometer 382.0 hingga kilometer 380.0 arah utara dari Beherang ke Slim River, lorong kanan ditutup trafik terkawal. Dan yang terkini kan, di mana ada kerja penyelenggaraan pada kilometer 339.0 hingga kilometer 340 arah selatan dari Tapah ke Bidur, lorong kanan ditutup trafik terkawal, patuhi arahan bertanda semua. Baiklah, perkara-perkara semua yang berada di kawasan-kawasan sebutkan tadi tu yang mendengar kita menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Hati-hati memandu semua. Semoga sama-sama ke destinasi. Pandu cermat jiwa. Selamat.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

The Grave yang mengingat sampai bila-bila itu dia Dewa 19 dengan Dewi, ha, lagu yang kata tu kita membesar pada era tahun 2000 kan, sangat popular pada waktu ketika itu. Terima kasih ada yang request Pak An tadi lagu Dewi ni sebenarnya menerusi daftar TikTok. Baiklah, berdengar semua seperti biasa pukul 9 pagi nanti kita nak ke mana? Kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, Kota Media Angkasa Puri, untuk kita layan dulu utama 9 pagi yang paling penting, berita yang sahih hanya di RTM. Jom kita layan dengan persembahan daripada Tok Awi, Wings Sayap Ilusi. Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
3: Manolah pagi ni datang ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
0: Wan, Wan, apa dia cari tu?
3: Wan tengah cari dari Wan ni atas manolah.
0: Oh, radio. Mana Wan letak?
3: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
0: Wan nak cari radio untuk apa?
3: Nak dengar radio lah apa lagi.
0: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
3: Ini telefon, Wan nak radio.
0: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
3: Oh
0: iyo
3: kok?
0: Yo.
3: Macam mana?
0: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
3: Hai kasat ni.
0: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Perkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anugerah FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Itu dia pujaanku daripada Mazda featuring Ais Aziz, menghiburkan anda pada jam 9.18 pagi. Terima kasih pendengar semua kan. Kekal setia bersama Pak An. Assalamualaikum, selamat pagi. Mana yang baru dengar Negeri FM? Pastinya kan Pak An Saifah Nasri menemani anda daripada sawal 6 pagi tadi sampailah sekarang kita dah berada di jam yang terakhir. Alhamdulillah kan. Mana yang memandu sekarang ni atau tim memandu, semoga sama sampai ke destinasi pandu cermat. Jiwa selamat tak kira di mana saja anda berada. Baiklah, intian cuaca menerusi tingkap penyiaran Tengku Muhammad sekarang ini kan. Jerebu di sekitar Sungai Gadut, Senawang agak tebal. Jadi berhati-hati semua, okey. Pastikan anda jangan banyak terdedah dengan aktiviti luar. Mana yang kalau kena bekerja dekat luar, pastikanlah pakai pelitup muka ataupun minum air yang banyak. Itu yang pasti, okey. Sebab kita nak jaga kesihatan kita dengan baik. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik aja, saya doakan, okey. Dan ajak semua sekali jangan lupa untuk follow kami di platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Okey, dan nak buat hebahan sedikit, di mana National Championship 2026 iaitu dan First SEA Games 2027 Qualifier pada 16 hingga 18 Oktober ini yang bertempat di Malaysian Armed Forces Equestrian Centre MAFEC Pangkalan Udara Sendayan. Tak lama lagi, okey. Jadi kepada anda semua, terus berhati-hati dan mani memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Negeri FM yang sampai bila-bila pandang ucapkan selamat pagi kepada Noraini, Umi Dila, Madam Ikin, Fatima, Nurliana. Terima kasih semua yang ada dalam live sekarang ini kan. Negeri FM yang sampai bila-bila kan pendengar semua. Kalau ada ucapan untuk jam-jam terakhir ni nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh terus WhatsApp Fandi Konti di talian 012-603-0603. Baiklah, untuk waktu ketika ini jam 9.32 minit pagi kan, nak ajak semua sekali jangan lupa untuk follow RTM, follow media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Baiklah, apa nak buat hebahan di mana National Championship 2026 kan, and the first SEA Games 2027 qualifier 16 hingga 18 Oktober yang akan berlangsung di Mafraq, iaitu Pangkalan Undara Sendayan. Jadi bolehlah datang ramai-ramai untuk tengok. Okey, jadi kepada anda semua, mana yang memandu sekarang ni, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi, pandu cermat jiwa, selamat pandang kiri, pandang kanan nak masuk simpang, jangan main rodah yo kan, nanti takut membahayakan nyawa orang lain. Sekarang ni macam-macam. Nah, bila kita di atas jalan, sebab kita kena tahu sekarang punya zaman di mana kereta dah makin banyak atas jalan raya, mana-mana saja jam, mana-mana saja sesak kan lalu lintas kan. Apa pun kita kena banyak-banyak bersabar kan, senyum-senyum je. Kalau dah lambat tu, update lah dekat bos, dekat rakan-rakan kan. Jangan memaksa diri untuk cepat sampai nyawa orang lain tergadai. Okey, apa pun saya doakan agar semua dipermudahkan urusan, amin. Jadi teruskan lain-lain sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Itu dia. Dekat pada Bumi Perkara pada jam 9.51 minit pagi. Terasa dekat dengan semua pendengar setia Negeri FM kan. Terima kasih kepada semua sekali setia bersempat seawal 6 pagi tadi. Sampailah anda berada di hujung radar pagi. Tapi tak apa, selepas ini santai akan menemani anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Okay, alright. Jadi kepada anda semua, saya rasa saya nak serahkan ceropong ini kepada DJ seterusnya. Jadi kepada anda semua, jaga diri, okay. Jaga keluarga, jaga sesama kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila bersama dengan saya, Aziz Syarif Abdul Razak, menemani pagi Rabu anda 7 Oktober 2026 bersemangat 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah menerusi santai at Negeri FM. Baiklah, kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami seawal 6 pagi tadi, ditemani oleh DJ Farhan terbang solo rada pagi dengan pelbagai pengisian dan dikongsikan oleh Pak An bersama dengan anda. Ini saya mengambil alih sehingga pukul 2 petang dengan pengisian-pengisian dan juga info-info yang akan saya kongsikan bersama dengan anda. Mendengarkan kami menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga di RTM Click menerusi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, kita dengarkan pelbagai lagu ini selama satu jam dan anda juga akan bersama dengan nas saya menerusi ucapan, sampaikan salam dan juga lagu istimewa pada pukul 11 pagi nanti sehingga pukul 1 tengah hari menerusi Bilik Hijau Negeri FM di talian kami 012-603-0603. Yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang tengah menjamu selera selama pagi dan juga yang berada di rumah mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Negeri FM sebagai radio nombor satu anda. Layan lagu ini.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kajutkanlah.
1: Baiklah, 10.23 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Anda masih lagi bersama dengan saya, Azizi Syaril Abdul Razak, dalam Santai at Negeri FM. Baiklah, nilai antara indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat ini, di mana menerusi portal sistem urusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, menyatakan Batu Pahat Johor merekodkan pencemaran tertinggi iaitu 195, diikuti nilai dengan 188, Putrajaya 183, dan selain itu juga ada Segamat 178, Batu Muda Kuala Lumpur 176, Bukit Rambai dan juga Petaling Jaya 174, Banting 173, Alu Gajah dan juga Pasir Gudang 172, serta Tangkak 171. Jadi diingatkan kepada anda mengenai jerebu ini, pastikan kekal dalam bangunan dan kurangkan aktiviti luar, terutamanya bagi kanak-kanak, warga emas, dan juga minum air secukupnya, iaitu amalkan minum air kosong sekurang-kurangnya 2 liter sehari bagi mengekalkan hidrasi badan. Dan pastikan kebersihan diri, basuh muka dan juga bahagian kulit terlebih selepas anda pulang dari luar. Kalau ada aktiviti luar, pakai pelitup muka. Gunakan penutup hidung dan juga mulut atau pelitup muka seperti N95 jika perlu berada di kawasan terbuka. Dan jika terlalu orang kata tinggi juga, tutup tingkap dan pintu, elakkan asap jerebu masuk dalam kediaman dan juga gunakan penapis udara jika ada. Jadi sama-sama kurangkan aktiviti luar waktu ini kerana indeks terlalu tinggi untuk berada di luar, indeks pencemar udara terutama di kawasan nilai negeri 9 lah. Jadi kepada pendengar negeri 9, pastikan tengok juga kalau keadaan tidak baik, jangan amalkan aktiviti di luar. Tengok macam mana keadaan sehingga petang ini. Kalau petang pun sama juga dalam keadaan yang macam ni, kurangkan untuk aktiviti bersukan dan pastikan dalam keadaan yang sihat. Jadi kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Dengar FM. Banyak lagi info yang akan saya kongsikan bersama dengan anda. Terus setia bersama dengan kami kerana pelbagai lagu istimewa sehingga pukul 11 pagi ini, dan pastinya pukul 11 pagi nanti kita akan bersama dengan ucapan dan juga lagu-lagu pilihan yang diantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Baiklah, selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Negeri FM. Junior Innovation musim kedua, minggu ketiga, kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan juga 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Wakil sekolah rendah mana yang bakal menyertai SK Darul Aman High Kedah dan juga SJKC Chung Hua Pekalan Baru Sarawak ke peringkat akhir, dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai KV Bacuk Kelantan dan juga SMK Chung Hua CF Kelantan. Semuanya bakal terjawab Ahad ini 11 Oktober pukul 9 malam hanya di TV1 dan siaran ulangan di TV OK pada hari Isnin 12 Oktober pukul 9 malam yang akan dihoskan oleh Ironman Malaysia iaitu Alif Satar. Turut dimeriahkan dengan kehadiran Yuaina Arshan sebagai juri selebriti dan juga Husin yang tampil dengan persembahan bertenaga. Jangan lupa untuk menonton di hari Junior Nivatan musim kedua yang dihoskan pengacara kecil mulai Alisa Dizek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1 dan siaran ulangan pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam. Antara sekolah yang akan menyertai untuk peringkat sekolah rendah, SJKC Liang Wah Johor, SK Jawi Pulau Pinang, SK Teluk Mas Melaka, SK Meraga Beris Terengganu, SK Panglima Adnan Negeri Sembilan. Itu dia, ada wakil dari Negeri Sembilan. Dan juga kita beralih ke sekolah menengah iaitu College Vocational Taiping Perak, SMK Alo Jagus Kedah, SMK CC19 Selangor, Sekolah Menengah Agama Imtiaz Kemaman Terengganu dan juga MRSM Kuching Sarawak. Jadi kepada anda boleh saksikan Junior Nivetan 11 Oktober ini Ahad 9 malam dan siaran ulangannya pada 12 Oktober 9 malam hari Isnin. Jadi kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Jom kita dengarkan lagi lagu-lagu istimewa buat anda di mana saja anda berada mendengarkan kami di GFM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Baiklah, 11.08 minit pagi, tiba masanya untuk kita bersama mendengarkan ucapan dan juga lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Tapi sebelum itu saya nak berkongsi bersama dengan anda berkaitan tentang Anugerah Sri Angkasa 2024 telah pun menerima pencalonan merangkumi kategori televisyen sahaja 1,287 pencalonan, kategori radio 515 pencalonan dan juga kategori media baru 58 pencalonan, yang mana Anugerah Sri Angkasa akan sama-sama kita saksikan tarikhnya. Saya akan kongsikan bersama dengan anda yang mana Anugerah Sri Angkasa 2026 kali ini lebih meriah, lebih padu, lebih mantap yang akan disiarkan di TV RTM. Pastinya siapakah pemenang-pemenang ketiga-ketiga yang dipertandingkan. Baiklah, kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya Aziz Syarif Razak, menemani anda sehingga pukul 2 petang dalam Santai Anugerah FM. Tapi dalam waktu ini juga kita ada lagu-lagu pilihan yang dihantarkan. Saya akan buka ruang ucapan ini sehingga pukul 1 tengah hari di Bilik Hijau Anugerah FM 012-603-0603 dan juga 12 tengah hari nanti boleh hubungi saya. Kita kongsi-kongsi menu tengah hari yang telah anda masak ataupun nak kongsikan juga menu terbaik Negeri Sembilan buat semua pendengar kita. Okay? Talian kami 066-735-3166, 066-735-3177. Baiklah, pilihan lagu pertama yang saya terima menerusi Adi Gombak nak minta lagu Indahmu Abadi, Peacemaker, dengan ucapan perbaikilah akhlak seindah wajah kita. Kalau wajah ni orang kata Allah bagi, tak ada buruknya, tak ada orang kata tak cantik, semua sama, kita manusia semua sama kan, masing-masing dengan wajah-wajah yang tersendiri. Tengok depan apa tu, depan cermin, inilah wajah aku sebenarnya. Jadi jadilah manusia yang baik, manusia yang orang kata boleh diterima oleh siapa saja kan, terutama sahabat-sahabat kita ataupun jiran-jiran kita, dan pastinya jadilah manusia yang sentiasa berakhlak yang sempurna, dan senyumlah sentiasa bila kita berjumpa antara satu sama lain. Baik, terima kasih Adi Gombak atas ucapan anda. Dan juga kita ada Kak Haji hadir, Syahlam minta lagu Wrong and Wrong dari Victory untuk semua staff yang tengah mengantuk semua ni. Moga dengan lagu cedih lah biar mata tu. Amboi, kuatkan radio Kak Haji, kuatkan radio. Biar diorang dengar Negeri FM setiap hari, setiap waktu sehingga pukul 12 tengah malam. Baik, insyaAllah kita akan kudarakan. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu ini, Peacemaker, Indahmu Abadi dan juga kumpulan Wings Taman Rashida Utama menghiburkan anda.

Baiklah, diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan juga kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan juga rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan juga mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Baiklah, kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya waktu ini, kita masih lagi mendengarkan ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Antaranya kita ada Arif dan minta lagu Kekasih Abadi Zoso, khas untuk seseorang yang bertahta di hati ini. Selamat mendengarkan lagu pilihan saya. Terima kasih Arif atas ucapan anda. Dan juga kita ada Solihin Nilai nak minta lagu Boneka Kaca Jamie Hussein untuk hiburan diri sendiri. Moga diri ini terus kuat dan tabah menghadapi segala cabaran. Dan selamat mendengarkan Negeri FM kepada semua yang bersama waktu ini. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan ucapan bersama dengan lagu-lagu pilihan. Kalau ada ucapan-ucapan yang istimewa kepada pendengar-pendengar, nama-namanya sebutkanlah. Hantarkan saja terus kepada kami di talian 012-603-0603. Dan juga jangan lupa 12 tengah hari nanti boleh hubungi saya berinteraksi di Negeri FM 6753166 6753177. Victory, Rock and Roll dan juga lagu Tan Sri P. Ramli bersama dengan Puan Sri Saloma, Uda dan Dara menghiburkan anda.

Satu dalam sejuta kerana keistimewaan tak dicipta. Itu adalah tema bagi Bintang P. Ramli kali ini. Dan menampilkan tiga penyanyi wanita tempatan Sarawak yang akan berpasangan dalam persembahan dalam segmen trio, sekaligus memberi satu cabaran baru kepada peserta. Kali ini peserta memerlukan nyanyian secara solo. Kemudian mereka akan digabungkan menjadi dua dan seorang wanita, mereka trio, dan menguji kemampuan vokal peserta dalam gabungan yang mana perlu mereka melakonkan pada awal persembahan bagi menyaksikan karakter masing-masing, dan ditambah pula dengan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI menerusi penghasilan teaser peserta untuk sama-sama kita saksikan persembahan kemuncak Bintang P. Ramli 2026 yang akan disiarkan di TV2, dan pertandingan ini akan berlangsung di Detar Putra Unimas Kota Samarahan, Sarawak. Jadi peserta-peserta telah pun sampai semalam untuk Zon Selatan juga diwakili peserta Melaka, dan lain-lain zon pun telah pun berada di sana, dan sama-sama kita tunggu pada 11 Oktober 9 malam di TV2 ataupun anda boleh ikuti di RTM Klik. Okay? Itu adalah kemuncak Bintang P. Ramli yang kita tahu setiap 2 tahun sekali pertandingan ini mencungkil bakat-bakat baru untuk diketengahkan sebagai ikon utama, iaitu Tan Sri P. Ramli, iaitu seorang legenda yang sangat dikagumi dan dikenali di serata dunia, Seniman Agong Awayarham Tan Sri P. Ramli. Baiklah, kita ada lagi ucapan yang perlu saya kongsikan bersama dengan anda. Antaranya ucapan seterusnya, kita ada Daniel nak minta permata seni Zatri Muhammad khas untuk pendengar setia Negeri FM, dan juga kepada yang mengingati arwah Mat ekspedisi khas buat Awayarham. Dan kita juga ada Aziz ataupun Izzy Anis nak minta lagu Tak Mungkin Kembali Amy Christina, dengan ucapan jangan dicabar hati orang yang sering dilukai. Ampun alasan bila orang tengah marah, tengah sakit, jangan buat perkara-perkara yang boleh terlintas di depannya, naya hati kalau boleh elakkan, diam je lah, membisu saja lebih baik, biar dia reda baru dicek kita. Okey, jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang diminta oleh pendengar kita tadi. Ni dia, kita ada Arif, dia minta lagu Kekasih Abadi Zoso untuk hiburan bersama, dan di samping itu juga saya keudarakan lagu Jin Bara Kasihnya Laila buat pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 11.43 minit pagi dan seperti ingin saya kongsikan bersama dengan anda, tinggal 3 hari sahaja lagi. Debaran semakin terasa untuk rakyat Negeri Sembilan. Kita meriahkan Hari Sukan Negara 2026 peringkat Negeri Sembilan yang akan berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sembilan Paroi bermula 7.30 pagi pada hari Sabtu ini, yang mana mengajak seluruh rakyat Negeri Sembilan, pendengar setia Negeri FM, jom bersukan ke kolektif dan juga gaya, jadikan gaya hidup sihat sebagai budaya kita. Jadi jumpa di sana dan insyaAllah majlis ini akan disempurnakan oleh Ahmad Berhormat Dato' Haji Ismail bin Lasim, Menteri Besar Negeri Sembilan. Ramai-ramai kita hadirkan dekat Hari Sukan Negara ini dan pelbagai aktiviti telah pun disusun untuk anda sertai, untuk sama-sama menyertai dengan adanya wang tunai dengan program-program yang dianjurkan, fitness challenge untuk kategori lelaki dan juga wanita. Kemudian ada juga netball jam 3-on-3, 3-on-3 ni. Kemudian ada kejohanan sepak cakro pun berlangsung, kejohanan petang persorangan, kejohanan penalti shootout juga ada. Kemudian ada single tournament pingpong dan juga pelbagai aktiviti menarik pada hari 10 Oktober, hari Sabtu, Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sembilan. Jadi kepada anda, ramai-ramai hadirkan ini pada 7.30 minit pagi. Baiklah, kita masih lagi ada ucapan-ucapan yang masih dihantar oleh pendengar kita. Antaranya kita ada Koda nak minta lagu Rahsia Segala Rahsia Groove Company dengan ucapan semoga terhibur mendengarkan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dan kita juga ada Rika Johor nak minta lagu Rembulan penyanyi Nur Huda, ucapan layan lagu ini untuk semua yang mendengarkan Negeri FM. Semoga terhibur rendahnya. Baik, terima kasih kepada anda bersama dengan kami waktu ini. Kita dengarkan lagu ini, Zura Sri Muhammad, Permata Seni dan juga Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, menghiburkan anda.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Santai Negeri FM ingat sampai bila-bila. Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan juga kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan juga rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Baiklah, kita ada ucapan lagi yang dihantarkan oleh Yuna Lisa Puchong. Nak minta lagu Dunia Tipu-Tipu, Joy Orange, dan juga minta Malina mengucapkan semoga terhibur mendengarkan lagu-lagu pilihan menerusi Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih Yuna Lisa. Dan juga kita ada Mizi Shah Alam nak minta lagu Cinta dan Dunia, Dua Valad. Ucapan semoga semua dilindungi Allah SWT dan ceria selalu dalam kehidupan seharian. Amin. Terima kasih kepada Didi Aziz. Terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya waktu ini, mendengar dan juga mengantarkan ucapan-ucapan istimewa bersama dengan lagu-lagu pilihan. Dan jangan lupa juga 12:30 hari nanti saya buka talian buat anda untuk hubungi saya di talian 6753166, 6753177. Ada yang dah siap masak ke? Ataupun masih lagi di dapur untuk menyiapkan makan tengah hari ni? Apapun boleh kongsi bersama dengan saya. Jom kita dengarkan lagu ini. Amy Kristina, Tak Mungkin Kembali, dan juga gabungan suara Mayang Sari dan juga Didi Dores, Jangan Pisahkan, menghiburkan anda.

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Okey, baiklah. Untuk pengetahuan pendengar setia Negeri FM, seperti yang saya kongsikan tentang Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sembilan, bukan saja berlangsung di Parois Remban, tapi juga akan berlangsung di Pantai Saujana Port Dickson. Juga akan berlangsung dengan pelbagai aktiviti menarik di sana. Jadi orang Port Dickson tak perlu datang ke Seremban. Di Port Dickson pun ada juga aktiviti bermula 7 pagi dengan pelbagai program-program menarik. Dan di samping itu juga di Kuala Pilah, peringkat Kuala Pilah pun akan berlangsung juga di dataran Sekolah Menengah Kebangsaan Senaling. Ini jadi orang Kuala Pilah pun tak perlu turun ke Seremban. Ada juga program dekat Kuala Pilah ni, dataran SMK Senaling. Jadi kita meriahkan meriahkan aktiviti. Oi, bukan saja dekat Kuala Pilah, kat Jempol pun ada. Jempol dekat Kompleks Rakan Muda daerah Jempol. Ni pun ada aktiviti-aktiviti menarik ni. Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sembilan. Bukan dekat Jempol saja. Tampin pun ada. Hari Sukan Daerah Tampin pun ada. Tampin dekat mana ni? Tampin dekat Kompleks Arena Dataran Tampin. Kompleks Arena Dataran Tampin semua bermula pukul 7 pagi. Dekat Gombau, Gombau pun ada, tapi Gombau 2 hari dia buat. Carnival Hari Sukan Negara dan juga Rembau Agro Forest Agro Fest di UiTM Campus Rembau. Orang Gombau pergi sana. Lagi Jelebu pun ada ni. Hari Sukan Negara dekat daerah Jelebu, kat mana tau? Dekat Stadium Majlis daerah Jelebu. Oh, meriah Hari Sukan Negara pada 10 hari bulan ni dengan aktiviti-aktiviti yang menarik. Dan dah pun dikongsikan semalam kan oleh Tuan Ahmad Sharifuddin bin Sarmin, Pengarah Jabatan Belia Sukan Negeri Sembilan, tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Negeri Sembilan. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk aktiviti-aktiviti menarik. Baiklah, saya buka talian untuk anda, 0667531166, 0667531777. Hanya satu jam saja untuk kita berinteraksi di Negeri FM ini. Dan di samping itu juga ada lagi lagu-lagu istimewa dan juga lagu ucapan-ucapan yang diantarkan oleh pendengar kita. Kita ada Mama Ida, dia kata selamat mendengarkan dua lagu pilihan saya. Antara satulah yang saya minta adalah lagu Aris Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa, dan juga Kumpulan Spring, Romantis, untuk hiburan bersama di Negeri FM. Terima kasih untuk Mama Ida. Dan juga kita ada Ziana Segaman yang minta lagu Ridaan Nasri Kemal, dengan ucapan lagu ini memang best dan padu, termasuk DJ Azizi yang sentiasa menghiburkan semua pendengar. Terima kasih Ziana, alhamdulillah. Semoga anda juga bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Graf Company, Rahsia Segala Rahsia, dan juga Lizanem, Ku Idamkan Rindu, menghiburkan anda. Layan

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Baiklah, 12.17 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Dengar FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, kita ada lagi ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM menerusi WhatsApp dan Negeri FM, iaitu talian kami 0126030603. Kita ada Kak Nor Bibi Melaka nak minta lagu Panji, tajuknya Sayap Terduga, untuk semua pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Dan juga kita ada Kak Fatimah Haji Man ataupun Kak Timah kita ni nak minta lagu Kumpulan Spring. Wah, tadi ada satu permintaan Kumpulan Spring. Kak Timah, saya kongsikan bersama lah, senang eh. Buat semua pendengar Negeri FM, lagu Hanya Sekali Hiburan, semoga terhibur mendengarkan Negeri FM. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan saya. Dan kita dengarkan lagu ini, Rembulan Nur Huda bersama Syahir. Kebahagiaan dalam perpisahan menghiburkan anda, layang.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. You wanna put it like this, just sing along.
1: Just spend a little bit of money. Okey, itu dia Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baiklah, kita masih lagi ada ucapan-ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar kita menerusi Bilik Hijau Negeri FM, WhatsApp dan Negeri FM. Nombornya 0126-03-0603, okey? Kita ada ucapan seterusnya. Ha, ni dia ucapan orang Podison. Tak silap saya ni. Azimah Taman Desa Cempaka ni line nak minta lagu Azlina Aziz, Wajah Siapa Di Hatimu, buat sahabat-sahabat yang berada di Port Lisan dengan ucapan semua kereta hibur. Baik, terima kasih Azimah atas ucapan anda. Dan juga kita ada Abang Syah, Kampung Gadi Alor Gajah, nak minta lagu Iram Di Kenangan Mengusi Jiwa, lagu buat isteri tersayang untuk Tani Negeri FM, senang saudara di Negeri Sembilan, rakan-rakan yang mengenali dan juga kepada semualah yang mendengarkan Negeri FM. Semoga sejahtera selalu, ceria-ceria dan berbahagia. Hari ini tak ada yang masak ke? Oh, tak ada nak kongsi menu tengah hari ni, apa yang dah siap masak tak ada eh? Wah, puasa lah ni. Al-Maklum lah, makin dekat rasanya kan? Eh, diam tak diam dah bulan 10 tau. Kita dah berada di 7 Oktober 2026. Hari ini siapa yang menyambut air lahir, kita ucapkan selamat air lahir. Semoga anda berikan kesihatan yang baik dan berjaya dalam segala lapangan. Dan pastinya beri kesihatan yang baik buat anda eh. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Baiklah, kita dengarkan lagu ini, Joy Horan dan juga Mita Marlina, Dunia Tipu-Tipu, bersama Kuburan Spring. Romantis, menghiburkan anda, layan.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 12.36 minit tengah hari. Baiklah, untuk program kemuncak Bintang Piramli seperti yang saya wawarkan, peserta telah pun berada di Kuching, Sarawak. Dan pastinya pada hari Ahad ini 9 malam di TV2 ataupun melalui RTM Klik, anda boleh bersama untuk ikuti secara langsung di Delta Putra Unimas Kota Samarahan bersama pengacara untuk kemuncak Bintang Piramli iaitu Tony Yusof dan juga Nabila Huda. Dan di samping itu juga persembahan artis popular tanah air menghiburkan anda, antaranya Amir Masdi, Aina Abdul dan pemenang tahun 2024 kemuncak Bintang Piramli iaitu Denny Asmula. Dan di samping itu juga Nur Hijrah Yaya, Rosie Izzy, Aziz Mustafa menerusi persembahan-persembahan. Dan sebelum itu juga mereka ada sesi Karpet Merah yang mana peserta-peserta akan ditemu bual oleh pengacara iaitu Aziz Fadula dan juga bersama dengan artis resident Sarawak FM sendiri Nur Amimah Hamadi dan juga Farah Zuan. Jadi boleh bersama untuk ikuti kemuncak Bintang Piramli hari Ahad ini 11 Oktober bermula pukul 8 malam. InsyaAllah akan disiarkan di TV 2 dan juga di RTM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya waktu ini. Dan insyaAllah kita akan berkongsi juga waktu azan Zuhur bagi daerah-daerah di Negeri Sembilan. Dengan lagu ini, Dua of Balad, Cinta dan Dunia dan juga Azina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Baik, 12.45 minit tengah hari, saya nak berkongsi bersama dengan anda. Mungkin ada yang nak tahu juga tentang tarikh PRN Melaka ke-16 telah ditetapkan, yang mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh-tarikh penting bagi pilihan raya negeri untuk negeri Melaka yang telah pun diumumkan oleh pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun, iaitu penamaan calon pada 31 Oktober ini, undi awal pada 10 November dan juga hari mengundi 14 November. Setelah kita ketahui PRN telah pun berlangsung di Sabah, di Johor, di Negeri Sembilan dan kini di Melaka, hari mengundinya pada 14 November. Ini jadi kepada rakyat Negeri Melaka, selamat menunaikan tanggungjawab, selamat mengundi pada tarikh 14 November nanti. Terus berhibur bersama dengan kami, Nasri Kemal, Ridaan dan juga Ramli bersama Redem Boy, kenangan mengusik jiwa layan.

0: memiliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, saya nak berkongsi waktu azan Zuhur bagi daerah di Negeri Sembilan, iaitu Tampin dan juga Jempol, 1:01 tengah hari ini. Manakala untuk Jelebu, Kuala Pilah, Rembau, 1:02 tengah hari. Polisian dan juga Seremban pada pukul 1:03 tengah hari. Selamat menunaikan solat Zuhur, dan insyaAllah kita juga akan bersama kembali mendengarkan lagu-lagu irama nasyid dan juga dakwah selepas kita mengikuti perkembangan berita yang berlaku dalam dan juga luar negara pada pukul 1:30 hari nanti. Baiklah, esok waktu yang sama saya akan menemani anda dalam Santai Negeri FM bermula 10 pagi hingga 2 petang. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, ingat sampai bila

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, selamat tengah hari kepada anda menerusi Santa Negeri FM. Ingin saya kongsikan sekali lagi waktu azan Zuhur bagi Negeri Sembilan, terutama di Port Dickson dan juga Seremban, telah masuk pada pukul 1:03 tengah hari. Selamat tengah hari buat anda, selamat juga menunaikan solat Zuhur dan juga selamat menjamu selera yang tengah makan tengah hari bersama dengan keluarga dan juga kawan-kawan. Okey, kepada anda terus setia bersama dengan kami kerana banyak lagi informasi yang saya kongsikan, iaitu informasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan juga kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan juga ruringan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Bersama dengan kami, Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

Hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Hey.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Santai Negeri FM masih lagi bersama dengan saya Aziz Syarif Abdul Razak menemani anda sehingga pukul 2 petang ini. Dan tinggal 2 hari lagi dengan mengimbangi keperluan semasa dan juga aspirasi jangka panjang, Belanjawan 2027 akan terus memberikan tumpuan kepada kesejahteraan rakyat, kemampanan fizikal dan juga daya saing ekonomi negara. Okey, saksikan pemenangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan pada 9 Oktober ini, hari Jumaat, jam 3.30 petang menerusi saluran rasmi Belanjawan 2027 akan disiarkan di TV1. Jadi kepada anda, rakyat Malaysia, mari kita sama-sama saksikan belanjawan yang akan dibentangkan. Pastinya terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, Ifan 17, Jangan Paksa Rindu dan juga M-Sonics pulang menghiburkan anda. Layan.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan juga kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan juga rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan juga mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Dan selepas ini, rakan tugas DJ Siti Lemak Manis akan bersama dengan anda menerusi Moncak Potang. Dan esok, waktu yang sama, saya akan bersama dengan anda menerusi Santai Adik FM. Ingat sampai bila-bila. Aizat, lagu kita menghiburkan anda. Layan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pandangan Gori FM. Syukur Alhamdulillah diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala-galanya lah juga. Dapat lagi kita bersuara macam biasa untuk hari ni Rabu. Hari ni Rabu dah TKW 7 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Semoga semuanya baik-baik, sihat-sihat hendaknya, dipermudahkan segala apa jua nang dilaksanakan ya. Dan terima kasih banyak-banyak jua lah mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Makanya izinkan ayo nen terbabu namankan sehingga pukul 6 petang selepas bertamankan DJ Azizi ya. 92.6 957 107.7 tiga gelombang utama, hanya satu stesen Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kek mana lagi, kek ni 9 tu lah deh stesen ni nang ada ya. Terima kasih banyak-banyak, teruih lah ya dengar Negeri FM ni ha, sampai ku doleh tengah malam, makanya bersiaran 8 boleh jam TKW yo. Moncak petang, osah moncak.

0: Manolah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan, tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yo, itu dah tak dapat. Saya nolong itu dah kita kabai kan. Makanya apabila keluarnya ayat macam itu, nak kabarkan pola tidak, makanya dia dah tak jumpa jalan dah. Ani cak do nak buat ni tak dapat dan nolong itu do kata. Tu betul-betul minta tolong betul yang maknanya jujur betul ngobahan ikhlas betul memang tak dapat nak nolong itu do. Ada pula ayat ngobahkan tak dapat saya nolong itu do. Tu memang dan tak kosong nak layan kau tu do teh acen tu. Baik dah pun 26 boleh benet potang negeri apa ingat sampai bila-bila jadi pendengar semua hari ni ada kau yang lapang. Kalau sibuk, tak apalah ya. Yang tak sibuk tu. Nak minta, nak ngajak lah pada semua itu. Ha. Kan ayah ni mendosak tidak, cuma minta. Mahlah kita burak-burak ke ruang udara ni. Ha. Apa cerita hari ni kan nak diburakkan? Makanya kalau tidaklah macam itu, tak dolah datangnya oruk itu kan. Mengharapkan ayah seorang bercakap kat sini. Ya. Mana lah tiba oruk eh. Maka nak dapatkan oruk itu, mencak itu kan. Nak dapatkan mencak oruk sekali arung, jadi pendengar lah yang yang boleh mendatangkan mencak itu. Jadi kau nak mencak itu apa dah burak eh. Mohlah dong eh. Kita sama-sama lah ya. Sebelum itu maka ambil dulu nombor. Ha, 06-675-3166 ini nak burak-burak dengan akak-akak abang-abang lah kan ataupun omak-omak apa-apa sebab apa nak cerita tentang anak-anak ni kan tak kira lah dah pak sedara mau anak buah abang mau adik kan omak ayah mau anak-anak. Makanya kan kok kiranya lah anak kita ni buat salah kan. Ada buat hal buat perangai. Jadi apa cara nak nagu itu. Macam mana tu nak buat tu kan. Cokongsi yang sikit. Manalah tahu kau dapat pula mari idea pada yang lain TKW kan. dapat pula kiranya yang lain tengah botol-botol ni anak dan buat ragap ni macam mana nak buat ni suntuk akal sesuai kan. Kalau pendengar lah kau dapat lah situasi itu anak buat hal anak buat perangai macam mana cara nak buat tu macam mana cara nak ngajar macam mana cara nak go tu kongsi nak pula buat matu tu lagi banyak pengalaman kan mosan anak-anak cok kongsi yang sikit cara ngajar tu. Moncak potang. Tiponnya, I love you.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Mocak petang.
2: Asah mocak.

Itu dah kalau berpacaran tu kawi, biar pandang-pandang, jangan pegang-pegang. Tu teguran tu, makanya itu kira pesannya kepada anak-anak muda kita mana yang sedang sekarang ini hangat melayan perasaan. Tu deh. Dia nak dalam menegur anak-anak ni kan, makanya ada caranya masing-masing lah kan. Lain anak, lain gagame, lain anak, lain tuan ni, macam itu. Makanya 6753166 or 6753177 talian ayo buka sekarang ini untuk kita kongsi-kongsi. Makanya yang sudi sila-silakan, yang tak berapa berani, sogan menguasai diri, makanya boleh hantar ke WhatsApp konti. Kan senang jadi. Maka boleh hantar di nombor 012-603-0603. Mudah ya TKW. Saudara, diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Ada pun 2:26 minit potang, makanya sorang-sorang ayo ke sini, maka nak berikan moncak, maka nak jadikan ramai pendengar semua, silalah sudi-sudi 6753166 or 6753177. Kok anak kita lah kan, adik ko apa jualah tak kisah. Jadi yang masih lain dalam tanggungjawab kita ni kan, kok dia buat perangai lah. Contoh bergaduh adik-beradik, contoh dia buat perangai kiranya mencuri ko, ataupun tak buat kerja sekolah ko, contoh. Jadi macam mana cara nagu tu? Melawan nomak ko, melawan uat ni ko, macam mana cara nak nagu tu? Macam mana cara nak ngajar tu? Kongsikanlah cara pendengar tu. Mudah-mudahan dapat lah mari manfaat sesama kita kan. Sambil kita burak-burak, sambil kita cerita-cerita, sambil itu juga kan kita dapat jalannya. Okay. 6753166 di talian dah ada dah. Halo, siapa dia tu? Halo. Halo. Ui, putus tak apalah. Makanya lepas ni akan ayo cuba lagi. Sambutlah salamku Elikat Negeri FM Mencak Potang.

0: sustainable Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Bocak potang, iyo tekan.

0: Ini dia demi setia daripada Syafiq Farhain. Geri FM ingat sampai bila-bila. Hai, yang bernama Sam sama potang. Layan moncak potang katanya. Jadi dah lang-lang nonga tu kan. Apa kata kita burak-burak di ruang udara. 06-6-7-5-3-1-6-6-06-6-7-5-3-1-7-7. Jadi talian dibuka kepada semua pendengar Kocik Bersatu Muda. Jadi yang bersekolah tu minta izin dengan mak ayah yo. Ha, kalau nak telefon apa konti ni ha kan, jangan main apa je tekan-tekan tu sekarang yang bayar bil yo mak ayah wak. Cerita kan tentang mengajar dan apa mendidik anak-anak ni kan, kira kita ni tak pernah lah kalau sebagai mak ayah lah, sebagai penjaga lah kan, memang tak boleh mengeluh langsung, tak boleh ponek TKW kono hari-hari. Mungkin pendengar boleh juga kongsi pengalaman masing-masing yang mana anaknya dah pun dewasa. Kan kongsi macam mana caranya marin mendidik. Ataupun kita sendiri ko kan, mak ayah kita mendidik kita kalau kita buat salah marin kan. Ngajar kita tu, ayo ingat marin masuk kocik-kocik marin kan. Ayo ni, dogi tu memang dogi lah. baik, bona pun tidak ayo ni marin masuk kocik-kocik ya tekawai. Kesian nama ayo macam-macam nahannya. Nogori FM di talian ada siapa tu?
1: Hello, assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Hai, Jumari dari Kuala.
0: Masya Allah Jumari, apa khabar ini?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Suka dengan suara Jumari ni, ceria sentiasa.
1: Alhamdulillah. Tapi dekat sini jerubu ni.
0: Jerubu. Sungguh pun jerubu. Hati Jumari tetap terang. Tak kabur langsung.
1: InsyaAllah.
0: Jumari. Ya. Ni lah nak kongsikan. Jumari ni nak kongsikan pasal Jumari sendiri ko. Anak buah ko kan. Macam mana kalau buat salah tu. Macam mana dia buat.
1: Okey. Kita kongsikan dua keadaan lah. Saya dan juga anak buah.
0: Ada tiga anak buah.
1: Tak, maksudnya saya dengan anak buah lah. Maksudnya kita punya apa tu, dua perbezaan apa yang kata salah lah kan. Kalau macam zaman saya dulu, kalau kita salah sikit, kita memang dah kena rotan kan. Oh.

0: baik.
1: Kalau kita tak balik sebelum apa selepas waktu maghrib, memang kena duduk kat luar. Dengan kena gigit nyamuknya. Lepas tu tidurlah kat laut tu sampai dah lewat malam. Kalau mak baik hati, mak buka pintu.
0: Biasanya mak lah yang lembut kan?
1: Betul.
0: Tak sanggup dia biar sampai esok.
1: Betul. Tapi kalau anak saudara saya sekarang ni, kalau dia buat salah, tak ada apa-apa.
0: Lah, tak ada tak ada langsung tindakannya.
1: Kadang-kadang kita tegur kita pula. Kita pula kena marah.
0: Tak, kadang-kadang cemburu kita kan?
1: Betul.
0: Tengok dak-dak sehari ni mak ui manjo kan, alhamdulillah lah, betul lah.
1: Kita dulu orang kata apa, duduk kat luar tu kena gigit nyamuk dengan sejuknya lagi.
0: Betul. Lepas tu ni kita pula rasa macam ada pula takut nak nogo anak buah, sebab apa kita lebih pula pada mak ayah.
1: Betul.
0: Kan dah kita pula.
1: Betul. Anak kita ni bila kahwin.
0: Itulah. Anak ayah nak tegur. Betul dengan mak ayah masam muka pula ya.
1: Betul.
0: Siapa salah dia nak buah kita sayang kan?
1: Betul. Itu salah kita nak tegur, tak tegur ni.
0: Tapi itulah maknanya mak ayah ada cara dia sendirilah kan?
1: Betul lah.
0: Nak bandingkan kita jauh beza kan?
1: Betul.
0: Tapi satu ni nak sikit lah kongsi kan Jumari kan? Makanya Jumari marin kalau buat perangai lah kira kan, macam itulah cara mak mengajar tu ya. Lepas itu sehari kan? Tak buat. Buat lagi tak?
1: Kita masa lagi tak buat lagi macam tu.
0: Tak buat dah. Itulah sekali.
1: Tak buat sekali. Kalau boleh cepat-cepat nak balik. Sebelum lagi tu nak balik. Tak nak tunggu terus balik.
0: kan sebelum kono ni, sebelum kono panggil, Jumari dah sampai rumah.
1: Nak kalau malam Jumaat lagi lah teruk.
0: Itu dah. Baik-baik. Terima kasih pengalamannya Jumari.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumari mengasuh tidur luar TKW. Kono gigit dek nyamuk. Yang lain pun boleh kongsi cerita lah pengalamannya. Mencap petang usah mencap.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Eh, dia Hey Alif Sata dan The Locals. Negeri FM ingat sampai bila-bila di talian dah ada. Ayo cuba. Hello, Negeri FM Ci. Apa tu? Hello. Oh, putus. Tak apalah. Kalau talian 6753166 tak dapat, tak tambuih kan, makanya boleh cuba yang sebelah lain tu. Lain yang lain satu. Maka boleh tekan nombor 06-6753177. Tu untuk semua lah. Meh, kita burak-burak ni nak ceritakan tentang apa? Kalau kiranya anak ataupun adik kita lah kan buat perangai, buat salah. Jadi macam mana cara ataupun kita marin kan masa kocik-kocik marin mak ataupun wan kita, atuk kita mengajar kita kalau kita buat salah. Ha, kan, maka yalah, lain keluarga, lain cara, lain keluarga, lain orangnya kan, lain bahagiannya. Makanya kadang kan apa yang kita kongsikan ini mungkin juga dan kita harapkanlah boleh menjadikan satu inspirasi juga pada yang lain. Satu contoh juga kepada yang lain kan. Jadi kita nak beritahukan kepada anak-anak kita sekarang ni, cukup bertuah lah sebab kalau nak dibandingkan kita makin taklah macam anak-anak kita sekarang ni. Tak ngasur dia kau eh. Buat perangai tu kan lah. Tu kan kena togoh, kena rotan sikit menangis, menangis wah-wah-wah-wah. Lepas tu pujuk pergi makan es krim. Makin tak ngasur. Kena pujuk dah dek. Oi, acik kau makin tak dapat. Nak pujuk-pujuk macam tu dah. Sekarang kan bertuah, makanya jangan ambil kesempatan atas kasih sayang yang di apa dicurahkan kepada kita tu. Ada kita tahu mak ayah kita sayang kat kita tu kan. Woi, kan main lagi. Oh, dia buat perangai pun tak apa. Sampai ni kan mak dan pujuk pergi makan es krim. Tak sah lah macam tu ya nak ya. Jangan pula lah macam itu. Kita untuk petang ini moh kita sama-sama burak-burak kongsi-kongsikan ya. Macam mana lah kalau anak kita ni buat perangai buat hal apa deh, apa yang nak dibuat, macam mana cara itu supaya dia sarik, janganlah buat lain. Jadi kita jangan main rotan-rotan apa sampai kan taruk pula ya. Nak ngelakkan itulah. Sama potang yang namanya Kak Long kata. Ha, Kak Long kabarnya marin ingat sekocik-kocik marin pergi rumah hatuk je pun kata. Bukan pergi rumah orang orang lain kabar. Pergi rumah hatuk, magarib tak ya pulang-pulang. Mak pun menjorit-jorit tak ya pulang-pulang. Kabarnya tu sampai ke rumah dapik tak kau. Mendapik cubit. Siapa pernah kena cubit? Mencap potang.

nak bagi tahu kepada pendengar. Kita rehat sekejap kena bagi laluan pada berita negeri FM ya. Lepas berita sekarang kita sambung semulalah burak-buraknya petang ini kan. Macam mana lah kan cara pengalaman ko ataupun kita sendiri ko dalam mendidik anak-anak ni kan. Under system itu. Lepas ni sekarang. Lepas berita ya. Kita dengar lagu dulu.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Berita Negeri FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Nura Shikin Harun. Tahap kesedaran wanita di Negeri Sembilan terhadap kepentingan pengesanan awal kanser payudara meningkat kepada 2,900 kes direkodkan pada tahun 2025 berbanding hanya 917 kes pada 2020. Sejumlah 11,618 wanita telah mendaftar untuk ujian saringan mamogram bagi tempoh 2020 hingga 2025. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 120 kes telah disahkan positif kanser payudara. Menurut Timbalan Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Juwairia Zulkifli, perkembangan positif itu bagaimanapun tidak harus dipandang enteng, malah usaha pendidikan dan pencegahan perlu terus dipergiat.
3: Dan hampir 300 peserta wanita yang hadir bersama-sama hari ini untuk kita mendengar pihak doktor bagi pengisian berkenaan dengan pencegahan kanser payudara serta pendaftaran. Kita buka juga hari ini untuk terus buat saringan mamogram di Hospital UCSI ini pada hari ini juga.
2: Juwairia Zulkifli. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program kempen kesedaran kanser reproduktif wanita WCARE sempena Pink Oktober di Lukut Port Dickson. LPPKN menyasarkan 35,000 wanita untuk disaring setiap tahun di seluruh negara. Pengesanan awal kanser payudara mampu menyelamatkan nyawa. Bagaimanapun, wanita khususnya perlu tingkatkan kesihatan dan kesedaran bahawa faktor tertentu boleh dikawal melalui gaya hidup sihat. Pengerusi Penjagaan Kesihatan Kumpulan UCSI, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, antaranya kurang aktiviti fizikal, berat badan berlebihan, pemakanan tidak seimbang dan tabiat merokok. Beliau yang juga pakar bedah payudara dan endokrinologi Hospital UCSI melihat kepentingan mengesan kanser pada peringkat awal supaya rawatan awal dapat dilaksanakan.
4: Sekarang ni dengan teknologi perubatan yang terkini, kita dapat mengesan pada peringkat yang awal dan juga rawatan yang kita berikan sekarang ni semakin berkesan. Bukan hanya rawatan pembedahan. Dulu rawatan pembedahan semakin ialah satu yang cuba dielakkan, iaitu pembuangan payudara dan sebagainya. Sekarang ni kita tak payah buang payudara, kita boleh buat breast conservation surgery dan juga rawatan neoadjuvant terapi dan sebagainya semakin boleh mengkecutkan ketumbuhan.
2: Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah.
1: NDC Nasional.
2: Urusan harian rakyat kini dipermudah apabila pelbagai perkhidmatan utama kerajaan seperti lesen memandu, cukai jalan, semakan saman JPJ, pasport, janji temu klinik kerajaan dan STR disepadukan di bawah satu platform iaitu aplikasi MyGOV Malaysia. Motek melalui Balai Seni Negara melancarkan ASEAN Artpreneur Retreat 2026 bagi membantu usahawan kreatif mengembangkan idea mereka menjadi produk untuk dipasarkan serta perniagaan yang mampan. Kementerian Perpaduan Negara memutuskan untuk tidak meneruskan penubuhan Suruhanjaya Keharmonian Negara sebagai sebuah entiti baharu selaras dengan ketetapan Mesyuarat Majlis Penasihat Perpaduan Negara Bilangan 1 tahun 2026.
1: NDC Nasional.
2: Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, golongan wanita antara yang menyuarakan harapan agar kerajaan turut memberikan tumpuan terhadap kesihatan reproduktif wanita. Menurut Timbalan Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Juwairia Zulkifli, pihaknya berharap agar aspek reproduktif wanita dapat diberi tumpuan pada Belanjawan 2027, termasuk penambahan peruntukan untuk ujian mamogram atau saringan pencegahan kanser payudara. Jelas beliau, melalui peruntukan itu, pihaknya berperanan membantu golongan wanita untuk mendapatkan ujian saringan mamogram secara percuma.
3: Daripada tahun 2020, hanya sekitar 900 kes yang ke depan, wanita yang hendak ke depan dan membuat saringan. Sehingga tahun 2025, dah meningkat kepada 2,900 kes yang kita terima. Bermakna ada peningkatan bila wanita ada kesedaran untuk membuat saringan dan menjaga kesihatan mereka. Jadi saya percaya untuk tahun ini juga, kita hampir mencapai sasaran kita. Malah kalau ikut tahun lalu, 35,000 sasaran, akhirnya kita dapat mencapai 44,000 wanita, hampir 45,000 wanita yang membuat saringan ini pada tahun 2025.
2: Juwairia Zulkifli, golongan wanita juga turut menyokong hasrat LPPKN.
5: Saya harap belanjawan yang akan datang ni dikekalkanlah untuk peruntukan ni, supaya kita orang yang golongan B40, tak kisahlah siapa, boleh menikmati perkhidmatan ini secara percuma. Sebab sekarang ni kalau kita tahu, penyakit kanser apa semua ni memang senang menular. Jadi kita boleh kesan awal ataupun mencegah dari awal.
3: Pada pandangan saya, peruntukan yang diberi untuk ujian mamogram ni perlu diteruskan kepada rakyat Malaysia, terutamanya wanita. Kerana dia memberi kebaikan kepada kita. Kita kalau secara teori ni kita tak nampak. Kita kena memang buat ujian tu untuk mengenal pasti sendiri sama ada kita menghadapi masalah yang berkaitan atau tidak.
2: Nur Fazilah Muhammad Nur dan Azliana Muhammad Yusof. Sekian Berita Negeri FM. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Nur Rashikin Harun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Negeri FM. Kita sentiasa terbaik.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, kembali lagi bertemankan Ayon dan Terbabu. Lepas dengar berita tadi Negeri FM, berita Negeri FM baru saja selesai setiap pukul 3 petang 5 hari seminggu. Sabtu Ahad tak ada ya. Baik, terima kasih yang tetap setia sama petang yang bernamanya ataupun golanya Kanda. Kanda Nismilan. Oh ya. Yeah. Baik, kita sambung-sambung burak lah semula. Jadi boleh telefon ayo 6753166 or 6753177. Yang sogan tak apa, boleh hantar ke WhatsApp konti ya. Kanda ni kabar. Semarin kena pelampang dekawai ke sekolah. Kena lampang dulu ke cikgu. Lepas tu mengadu lagi ke apa? Mengadu ke abah ke emak. Lagi taruk kena belasah. Dengar tu adik-adik. Acik kau marin. Kan? Baik, ada di taliannya. Ayo nak cuba sambut. Halo, siapa dia tu? Halo, Negeri. Ui, putui lah. Hai. Talian ni kau tak okey ataupun ayo salah tokan pun colek angin. Ha, dulu sekolah kau banyo that love emperor ni ha. Apa pendi ni kau banyo. Dulu sekolah asrama tak ada pula buli-buli kata polik, kata budak sekarang ni berani-berani. Tu deh kan makanya anak tanyalah kan kok adolah perangai anak buat perangai. Macam mana nak buat ni? Hello, Negeri FM.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa?
1: Syahriwan dari Temeloh.
0: Oi, Syahriwan orang Temeloh tembus talian.
1: Ah, ya gono pula.
0: Oh, paling alhamdulillah besar hati kawan.
1: Orang Bukit Temensu. Tapi lain di Bukit Temensu.
0: Oh, lepas tu ngapa
1: tapi
0: pula?
1: Tapi besar di Temeloh.
0: Lepas ke Temeloh tu ngapanya? Sekolah sana, mak ayah kerja sana?
1: Mak kau orang Kuala Pilah. Ayah kau orang Perak. Tapi ayah kau ngajar di Temeloh.
0: Wah, nak cikgu. Ini kita nak tanya ni. Anak cikgu ni.
1: Ya, boleh kan. Tapi tapi arwah ayah kau dah meninggal dah.
0: Innalillah.
1: Okay. Tapi cerita pasal kes buli ni. Kawan, sebenarnya ada kisah sejarah arwah abah kawan pergi nangkap budak jahat.
0: Budak nakal.
1: Budak nakal.
0: Lembut sikit.
1: Jadi ceritanya pagi tu ada assembly. Arwah ayah kawan ni good display lah. Jadi setiap pagi dia tengok ada 5 orang budak tak datang assembly. Setiap hari Isnin tak ada datang seumur. Jadi satu hari arwah ayah kawan ni dia kata macam nilah. Dia beritahu ke besar, dia kata dia nak masuk lambat, dia kata. Dia tunggu dekat ada satu jalan shortcut. Jalan shortcut tu semua budak sekolah akan guna situ. Jadi 5 orang ni dah dikenal pasti budak-budak ni. Jadi arwah abah kan tak panggil dia ke kelas ya. Dia nak tangkap di luar ni. Benda dia buat. Jadi satu hari tu dia pergi riset, dia bawa 2 orang cikgu lagi. Dia tengok budak tu tengah nyembelih ayam. Nyembelih ayam. Orang kampung situ puaslah menanya. Ayam ni tiap-tiap hari sini hilang sokmo.
0: Ayam hilang sokmo.
1: Jadi bila hilang tu, arwah abah kau pergi tengok masuk-masuk tengah sedap apa manggang ayam.
0: Oh, 5 orang tu.
1: Manggang ayam. Jadi abah kau tepuk bahu dia. Boleh join sekali tak? Dia kata.
0: Betul.
1: Jadi awak sekarang ni, awak tinggalkan ayam ni, dia balik sekolah. Balik sekolah. Arwah abah kau cakap senang je, dia kata. Awak ni nak sekolah ke awak nak jadi orang kampung? Dia kata. Awak cakap betul-betul, dia kata. Awak jadi orang kampung, kita buat saya orang kampung, dia kata. Jadi, arwah kau bebel tapi arwah abah kau tak muka orang.
0: Tak muka anak orang.
1: Tak muka tapi dia punya kata-kata, dia kata. Alhamdulillah lah ya. Jadi benda tu dah berlaku berpuluh tahun dulu. Jadi alhamdulillah 3 daripadanya pegawai tinggi kerajaan dah sekarang.
0: Masya Allah.
1: Jadi itu satu hal lah. Satu hal lagi berlaku pada kawan.
0: Kenapa?
1: Berlaku pada kawan sendiri. Anak kawan duduk asrama kena buli.
0: Mangsa buli lah ni.
1: Anak kan masuk form 1 sekolah asrama penuh sampai tahun 5. Dia kata ayah Along kena buli. Dia kata, siapa buli awak? Dia kata, adalah. Dia kata, cakap ke ayah kan siapa buli awak? Dia kata. Dia pun khabar. Okay, dia kata, sekian. Kita pun tak nak ambil tindakan sebab dalam sekolah kan. Yeah. Kita khabar ke wardennya. Kita khabar, cikgu minta tolong tengok orang ni. Sekarang ni anak saya jadi mangsa buli. Kalau cikgu tak boleh nak ambil tindakan, saya akan buat report polis. Macam mana? Cikgu fikirlah, dia kata. Saya kena ambil tindakan. Cikgu sendiri ambil tindakan.
0: Jadi, bincang baik-baik.
1: Jadi, yalah. Jadi, anak tu bila dah duduk situ, dah 5 tahun itu, alhamdulillah lah. Maknanya, okay, buli tu tak ada lah. Jadi, anak saya pada masa tu, dia jadi asal sebahagian daripada pengawas pelajar. Dia pula pastikan budak-budak bawah dia tak ada kena buli apa semua. Jadi, alhamdulillah lah. Time tu memang budak-budak dia menjadi betul lah.
0: Masya Allah. Makna tindakan ayah tu kan. Makanya membantu pihak sekolah betul. Juga kan.
1: Betul. Tapi alhamdulillah anak saya sekarang ni. Dia dah jadi pegawai farmasi KKM. Alhamdulillah lah.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa nama anak tu?
1: Muhammad Amirul Daniel bin Syahriman. Dia dulu bertugas di KK Peringgit Melaka. Lepas tu balik ke KK Lancang sekarang ni.
0: Baik, alhamdulillah. Apa pun tahniah ya Cik Syahriman ya. Makanya tindakan Cik Syahriman itu sangat baik dan menjadi...
1: Kita satu lagi, kita sebagai mak ayah ni, kena pantau anak tu.
0: Yeah.
1: Kena pantau anak, kena tengok beg sekolah anak tu ada apa semua. Kita jangan... Kita tengok dia baik je depan kita. Tapi belakang kita, ya Allah, ya Tuhanku.
0: Jangan percaya sangatlah, ya?
1: Ya, betul.
0: Curiga pun, curiga kan ada. Tapi kita tak boleh tunjuk lah. Dengan anak kita kan stres pula dia, kan? Mak ayah tak percaya kat dia. Betul. Baik, Tima.
1: Kita kena pantau lah handphone dia apa semua kan.
0: Ya, alhamdulillah. Terima kasih Cik Syahriman, pengalaman yang baik dikongsi.
1: Sama-sama.
0: Ya, alhamdulillah. Tori dengan Negeri FM, ya?
1: Ya.
0: Tuh deh. Yang lain pun boleh kongsi-kongsi jugalah pengalaman kan. Makanya kita dalam mengajar anak-anak ni, pada kadang ada perlunya kita kongsi supaya menjadi teladan pada yang lain kan. Memberi juga pandangan pada yang lain. Moncak potang, usah moncak.

0: Arjuna Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Muah.
1: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
2: Janganlah moncak potang.
3: Moncak.

0: Yo, kita sama-sama lah ingat mengingatkan yo, makanya yang berada di jalan raya, di lebuh raya, berhati-hati sentiasa. Negeri FM ingat sampai bila-bila, wahai pendengar semua, kocik pasal tua muda, mehlah kita burak-burak di ruang udara. Kita tidak menceritakan hal siapa-siapa, berkongsikan pengalaman yang ada. Dongeh, di talian dah ada, ayo cuba sambut punya sorok. Halo.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Fendi sini.
0: Fendi dari mana?
1: Penang.
0: Wih, tu dia, Penang Mai.
1: Orang-orang Pangan.
0: Orang Dok, kalau buat mengakan ayo tu kan. Orang Penang duduk Ampangan ataupun orang Ampangan dapat orang Penang?
1: Orang Pangan duduk Penang.
0: Orang Ampangan duduk Penang kosan ni. Ni memang kayak Penang ni.
1: Iyo.
0: Weh lah, hai berkojo sinun kau berjodoh.
1: Berkojo.
0: Berku nak sebut berjodoh. Apalah sangkut nak nyebut berjodoh tu. Jodoh kat mana?
1: Melaka.
0: Oh, Melaka. Weh lain simpang eh.
1: Iyo.
0: Weh lah hai. Makna elok lah tu, adil lah. Makanya dua-dua berhijrah.
1: Ya, betul.
0: Mak ayah tak adalah jealous kata. Kan kau buatnya jodoh orang Pening, kau jauh pula ke Pening kan. Weh nak dan ngikut bini kata.
1: Ya, betul.
0: Baik, Fendi.
1: Ya.
0: Ni nak kongsi cerita ni. Macam mana kalau anak-anak ni kan buat perangai, buat hal, buat ragam. Macam mana nak buat tu?
1: Di sini lah ni. Sebenarnya bondo-bondo ni semua pasal zaman-zaman sekarang lah sebenarnya.
0: Mm-mm.
1: Yang kadang-kadang polis juga.
0: Mm-mm.
1: Budak-budak yang membuli, yang buat perangai kat sekolah ni semua anak-anak pada generasi-generasi milenial.
0: Mm-hmm.
1: Yang dulu generasi kita ni lah.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Yang dulu kita diajar begini-begini-begini.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kita sebagai mak ayah pula tak dapat nak ngajar bondo yang sama yang mak ayah kita ajar kita dulu.
0: Cara kita makin lain ya. Zaman kita makin lain.
1: Yo, lepas tu budak-budak sekarang pula kuih memberontak.
0: Yo, ni cerita, kita cerita hal kita ni. Kita tak cerita hal orang kan?
1: Yo, betul.
0: Baik, cara Cik Pendi macam mana dengan anak-anak?
1: Mengurangkan apa? Telefon tu semualah.
0: Oh, kurangkan.
1: Kalau ikut, ayah, arwah ayah dulu.
0: Mm-hmm.
1: Bondo basic kan.
0: Mm-hmm.
1: Boleh

0: kalau jahat.
1: Lain macam ni.
0: Jahat dengan akan lain tau.
1: Allah.
0: Duduk dalam satu asrama dulu. Mm-mm. Memang ada agak bergaduh mulut ni lah. Tapi bonda tu sebagai satu... bila jadi tu besok dah okey dah. Ngam dah. Tak ada simpan mati pun.
1: Tak ada berdendam.
0: Ya, sebab sama-sama tak ada mak ayah kat sekolah. So kita-kita ni lah jadi adik-beradik.
1: Yo.
0: Lepas tu ada pula abang angkat, akak angkat kan. Itu yang sodap tu.
1: Itulah dia. Itulah dia. Kan, tapi itulah kita kongsikan lah kan Cik Pendi. Mana cara Cik Pendi, maka Cik Pendi sentiasa asuh anak ini. Kemana dan dengan siapa, beritahu.
0: Yo, betul.
1: Baik,
0: tak kisahlah umur kau dah berapa.
1: Yo, baik, baik.
0: Itu tanggungjawab sebagai anak.
1: Itu dah. Baik, terima kasih Cik Pendi kongsi sama pengalamannya, sama. Ya.
0: Yo, yo.
1: Tori dengan Nogori FM walaupun duduk tempat yo. Orang.
0: Yo, tak apa. Terima kasih.
1: Tak apa. Terima kasih. Itu dah. Puas hati ayo kan. Yang lain pun boleh kongsi juga, ya.

0: Ya, itu dia DK Barat siang malam senario. Di talian menanti, ayo nak tahu jawab saja. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa yang ceria tu?
1: Syirin.
0: Rin dari mana?
1: Dari bandar Sejempol.
0: Masya Allah. Cuaca macam mana kat Sinon?
1: Dekat sini macam mendung je. Panas-panas, kejap mendung.
0: Oh, yang pentingnya Rin tidak macam itu. Ya, tetap kokam moodnya. Ceria sentiasa ya Rin ya?
1: Ya, tadi baru tengok live.
0: Oh, ya ke? Terima kasih. Layan Negeri FM. Baik, Rin.
1: Ya.
0: Nak tanya ni, Rin nak kongsikan pengalaman Rin ke?
1: Pengalaman macam mana?
0: Masa kocik-kocik dulu, atuk ke Wan ke? Kalau buat salah, apa kono? cerita.
1: Saya kalau buat salah, mak saya selalu marah saya. Mm-hmm. Bagi denda dekat saya. Kena dekat luar rumah dulu kan.
0: Kalau keluar rumah balik lambat omak donda.
1: Ya.
0: Apa donda eh? Donda apa?
1: Kena buat kerja rumah macam-macam lah kena buat.
0: Oh, semua kerja mak tu awak yang kena buat. Tu deh kasihan kan? Selalu buat perangai tak? Selalu tak buat perangai waktu itu?
1: Dulu kan, zaman dulu kan dengan kawan-kawan kan.
0: Nakal.
1: Tapi juga tak adalah macam zaman sekarang kan. Zaman sekarang ni budak dia lain macam sikit.
0: Manja.
1: Ya, betul tu.
0: Kita.
1: Walaupun kita ramai-ramai kawan pun kita terbatas. Tak ada macam sekarang.
0: Mungkin kita berkawan-kawan pun ada apa batas masa yang diberikan kan. Jumpa kawan-kawan pun main-main pun ada masa yang had apa dihadkan masanya, ya tak?
1: Betul tu.
0: Tu deh Rin kan. Apa-apa pun kita
1: macam
0: mana?
1: Time sekolah, time balik sekolah, time pergi ada pegawai, macam tu. Lepas tu time tu semua ada.
0: Maknanya masa Rin dulu kalau pergi sekolah, balik sekolah tu tak ada mana singgah dah. Kalau nak pergi main, balik sekolah dulu, balik rumah dulu, lepas tu barulah beritahu mak pergi nak pergi main jumpa kawan-kawan pula macam tu kan?
1: Ya, betul lah macam tu.
0: Dia tak ada tawih daripada sekolah, tawih yang menyimpang ke sinun ke sini, jumpa kawan-kawan, balik rumah gharib malam, tak ada kan?
1: Dia kalau tidak mengamuk mak dengan arwah ayah dulu.
0: awak dulu paling takut dengan arwah ayah ke dengan mak eh?
1: Dua-dua
0: takut. Dua-dua garangnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah terbantu Rin sekarang ni kan?
1: Yo.
0: Baik. Terima kasih Rin.
1: Sama.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian. Layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Baik, saudara, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Logo GFM ingat sampai bila-bila, di talian dah ada siapa agaknya? Hello.
1: Halo, Mak Potang.
0: Ya, selamat Potang. Siapa yang ceria itu?
1: Fuad daripada Seremban.
0: Fuad dari Seremban kosan ni. Cuaca kat Seremban macam mana sekarang?
1: Tentu, Yonan. Dah turun 3 minggu dah cantu, Yonan. Mondok-mondok.
0: Radupnya, ya?
1: Yo.
0: Apa-apa pun tengok radup itu. Radup jerubu ke, radup cuaca nak hujan ke, ya? Kono jaga kesihatan. Jadi kono jaga. Minum air masak-masak banyak-banyak, ya?
1: InsyaAllah, Nen.
0: Puan, Nen mencerita tentang anak-anak ni, ha? Kok nak kongsi pengalaman kau zaman Puan kanak-kanak marin kau macam mana? Kalau buat salah lah. Buat perangai, apa nak? Apa kono? Apa buat?
1: Pasal marin mengaji tu dengan arwah Wan, saya.
0: Dengan arwah Wan mengaji?
1: Yo.
0: Alhamdulillah, betul?
1: Kalau salah sikit kan, sekali dua dia teguh kan. Sekali ketiga dia lempar ni bateri dia tu.
0: Ambil. Bateri bateri apa?
1: Bateri torchlight tu.
0: Oh, ya itu dah gorang habis lah tu. Mulalah kocut.
1: Dia dah sembai lah tu.
0: Oh, memang ada kat tapi apa, belah lutut tu.
1: Sebelah itu ada tali pinggang hijau yang pergi haji tu, satu. Kalau doket dia cemat Kalau lagi bateri tu dia lempar ke kepala kat muka kau.
0: Oh, siaplah kau ya. Nak sekali dua tiga tak ya dapat alip batas pagih tu ya boleh ya. Mana tak kau ramai Wan?
1: Tu cara
0: Tu deh. Mana nampuh lah marin ngasuh lah kalau marah ke Wan mengaji tak dapat-dapat kan?
1: Ngasuh alhamdulillah.
0: Menjadilah sekarang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Marin ingat tak kalau ngaji dengan Wan tu masa itu bila? Malam kau, siang kau, lepas asar kau?
1: Malam, lepas maghrib.
0: Lepas maghrib. Alhamdulillah. Hai. Berkat Wan ngaji kan?
1: InsyaAllah.
0: Tu deh baik. Terima kasih Puat kongsi pengalaman.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu deh Puat teh kahwin. Yang lain takkan nongal saja. Madarah telefon 6753166 6753177.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila.
2: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.
4: Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada pandangan semua. Makanya dah pun sampai penghujungnya untuk sembang burak kita di ruang udara. Jadi ayo nak ambil pemanggil tu akhir lah. Yang bertuah di talian dah ada. Jadi tak nak lengah masa, kita sambut tahu ya. Halo.
5: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Siapa ada tu?
5: Isa.
4: Isa dari Melaka.
5: Tanah.
4: Masjid Tanah kawasan ni cuaca macam mana kat sanon?
5: Ya, jerubu lah nampak eh.
4: Jerubu juga.
5: Ndak lah sikit nampak eh.
4: Jaga kesihatan, minum air masak ya.
5: Ya.
4: Jangan terdadah bona ke udara luar tu. Ya.
5: Apa cerita eh?
4: Lah, nak cerita ni. Kau anak kita lah kan, kau cucu kau, kau anak buah kau, buat perangai, buat hal. Apa nak buat tu? Macam mana cara Isa memantau apa mengatasinya tu?
5: Isa, kalau ikut kita punya cara main dengan tu nenek, kalau kita naka, bega, bena, kan? Nasak lah kau balik yang. Memang dapat lah. Kau dah baik kan dengan tingkik, kau dengan pengolan, kau dengan apa, kau yang dapat sampai dek tu nenek ni lah. Kan?
4: Yo.
5: Jadi sayang ni punya masa pula. Tak boleh lah nak kesentuan anak nonggo-nonggo susu-susu ni.
4: Sobat salah dek eh, yo. Jangan mak salah anggap pula.
5: Apa ada yang naik entu pula, bangi. Jadi, jangan lah yo. Tak ditunggu. Ni kita nampak kita tu ni kan. Kalau kita biar budak ni sayang. Lasak ni kan. Kalau kita yang tua ni cuman nampak kita biar. Jadi kalau jadi apa-apa,
4: yo.
5: Kan? Pun orang nyalah gitu tak yo atuk endo tu tonggo siapa be tu eh?
4: Betul.
5: Jadi kalau dah mak apa artinya mau tentu kan. Apa pandai dek kau lah anak kau.
4: Penyudahnya atuk dah tak kaso dah ya. Yo, alhamdulillah. Insya-Allah tu lepas ni mak pak nonga kan anak-anak lain-lain pun donga, insya-Allah akan diperbaikilah cara mengajar tu kan.
5: Masing-masing nimbang-nimbang kan yo tak yo apa yang atuk ni kebah. Kan?
4: Yo. Baik, insya-Allah tu, insya-Allah tu. Masih atuk malah cucu kau berapa orang?
5: Tak ada lah. Dia duduk dengan mak apa.
4: Oh, dengan mak apa.
5: Dia balik rumah.
4: Atuk rajin lah, Nogo. Cucunya.
5: Cucu lah dia. Tak ada lah. Bila dah cara macam tu. Kita buat tak resah lah. Kau balik lah.
4: Tu dah tu. Apa-apa pun tu. Atuk kena kuat semangat tu. Tu sentiasa rajin menagur tu. Jangan nontok tu. Tok ya. Rajin nogo cucu saya juga macam mana pun. Ya.
5: Kalau nak tentu payah apa
4: eh. Tak kosong. Sabar banyak tok ya. Kaban dekat mak tu ingat marin macam mana dan ngajar kau macam tu ha. Kan? Yo, baik-baik tok. Masih tok.
5: Yo,
4: tu deh ha, tu nak mengajuk dah tu. Baik, terima kasih kepada semua yang telefon. Terima kasih ha kepada Cik Isa, Cik tuan apa ni, Cik Fuad, Cik Fendi, Rin juga Syahriman Jumari pun turut sama-sama petang ini dan yang melalui WhatsApp konti pun terima kasih juga join sama petang ni kan. Apapun atau hidangan Nagari FM bertamankan ayo nen terbabu sehingga pukul 6 petang.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya, alhamdulillah saudara, tiba masanya untuk kita bertenang-tenang pula. Kosan dah dokek, dah masuk. Sekarang dah pun ompek 7 minit petang. Terima kasih kepada pendengar semua yang sama-sama berkongsi pengalaman, juga pesan nasihat ya, dalam mendidik anak-anak kita. Makanya apapun jualah kan, kok kiranya adalah berlakunya kita apa? Kiranya anak-anak kita ni kadang kita tak perasan kan saudara. Kita ingat nampak di depan kita dia baik, di belakang dia jadi sebalik. Apapunlah, kau andalah di kalangan ibu bapa, penjaga yang mengalami ataupun ternampaklah, terdengarlah kan, melakukan ataupun adanya kes buli. Jadi boleh kita ambil tindakan, buat laporan kepada pihak sekolah, polis atau saluran rasmi Tribunal Anti Buli. Kiranya kan untuk kes buli direkodkan di sekolah di seluruh negara dari Januari tahun 2026 sebanyak 5,681 kes. Sama-sama kita ambil berit tentang perkara ini saudara. Mudah-mudahan anak kita tidak tergolong di kalangan membuli dan tidak tergolong di kalangan mangsa buli. Baiklah, mentara menantikan waktu solat pada masa yang akan masuk pada pukul 4-4 boleh minit petang. Bagi seorang bandan Podikson, apapun sedara, kita sentiasalah ambil borek tentang diri kita dan sentiasalah sayang pada diri kita. Usah berdiam diri di tempat yang kita dizalimi di dalam. Jadilah orang yang punya harga diri. Jika kita merasakan kehinaan dan kezaliman, jangan bertahan di tempat itu. Kecuali kalau kita terpaksa, kecuali kalau kita terikat, maka ini alasan yang harus kita bertahan dan harus terima. Tapi sampai bila kita akan terus menyeksakan diri? Sesungguhnya kehidupan kita ini pasti ada jalan penyelesaian setiap apa jua masalah. Tapi jika kita mempunyai kemampuan untuk keluar dari tompek di mana tompek kita dizalimi, maka segeralah kita pergi beredar dari tompek itu. Sayangi diri kita, sesungguhnya kita dijadikan, dilahirkan untuk dijadikan sempurna. Sempurna di hati, sempurna di apa, kepada sesiapa pun lah kan. Aku jangan terus membiarkan diri ini dizalimi. Sesungguhnya kita dijadikan bukanlah untuk terus disesiakan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda di TV1.
1: Wala taqrabuz zina. Jangan sesekali kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah sesuatu perkara yang sangat buruk kepada zina.
0: Dalam majalah An-Nisa setiap Sabtu pukul 12.05 minit tengah hari.
2: Jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ianya merupakan sesuatu yang ditegah dalam agama dan akan mendapat kemurkaan serta dosa yang kita lakukan dan akan mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Yang kita suka belum tentu baik. Yang kita benci belum tentu buruk. Berdoalah agar Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam melayari bahtera perkahwinan.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Ya, terima kasih saudara tetap setia mendengar stesen yang sama. Waktu sekarang dah pun 33 minit petang. Jadi semoga apa saja yang didoakan Allah makbulkan hendaknya lah kan. Baik, masih lagi bertamankan ayat yang terbabu. Untuk hari ini saudara merupakan malam kedua Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66. Makanya ayuh jadi yang lapang mohlah ya, bersama-sama Kedewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur dan sama-sama kita hayati keindahan bacaan Al-Quran dalam suasana penuh penghayatan sempena Oktober bulan Al-Quran. Jadi kalau tak dapat, tak sompek, kiranya boleh juga saksikan secara langsung di TV1 malam ini ya saudara, pukul 8.45 minit malam. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, pendengar Negeri FM, pilihlah kami sebagai penaman anda. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Saudara, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Adapun 44 minit potang, maknanya yang kira dalam perjalanan mungkin sekarang ini kan ke destinasi yang dituju, semoga selamat sampailah hendaknya. Kami doakan perjalanan anda dan mungkin juga sekarang yang dalam bersiap siaga untuk pulang ke rumah, pulang dari Kojo, ya, meninggalkan tompek Kojo, meninggalkan pejabat, jadi pastikan tak ada apa yang tinggal. Maksudnya barang-barang awak lah, telefon, kunci rumah contoh kan. Kadang kita ni dek terlampau terujo nak balik, banyak kakeh yang tinggal tikau eh. Tukang membah balik ke belakang. Kita tak naklah yang itu berlaku. Elok sampai ke rumah pukul 6. Makanya dek kerana membah ke belakang pukul 7 malam baru tiba. Kesian keluarga menunggu di rumah tu. Ha? Kesian anak-anak menanti. Baiklah, dalam pada itu juga selamat petang kepada orang Melaka layan Negeri FM Jua hari ni. Syukur Alhamdulillah. Jadi orang Melaka, jangan lupa ya, orang Melaka makanya 4 boleh November merupakan hari mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16. Selamat mengundilah, tiba masanya nanti kan. 31 Oktober merupakan penamaan calon dan hari mengundi 4 boleh November. Semoga dipermudahkan untuk semua sampai masa nanti, jalankan tanggungjawab ya. Tahu dong ah, mencak potang.

Negeri FM ingat sampai bila-bila saudara. Jangan lupa Jumaat 9 Oktober 3.30 minit petang, saksikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia. Cerita pasal Belanjawan, tema untuk kali ini, Malaysia Madani Menggapai di Langit, mengakar bumi, yang akan memfokuskan kepada pemanduan ekonomi mampan serta peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Baik, tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: berusaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Happy happy aja lah. Tadi tak keluar TKW. Beritahu tadi sambung Zia dari Nasional FM. Tiba-tiba sambut Nasional, dia tu tiba hang kepala. Ada pun 5-8 minit potang yang singgah di live TikTok Negeri FM official. Terima kasih. Lan bonge ado, Cik Gayah ado, Apu ado, Sam pun ado, Kesi Chong pun ado. Dengar banongan Negeri FM tu ha kete. Ha roman macam Arab wan ni kete. Wan kau memang macam tu. Kalau sekali pandang macam Arab lah, macam artis lah, dua tiga kali pandang kau sana tu lah dia roman yang terbabu sebenarnya. Kalau dipajam mata makanya dengar macam apa umur 60 macam tu lah. Kalau dibuka mata kan colik mata 20 boleh berilah. Eh tiba. Baik, happy-happy aja lah petang ini. Santai-santai bersama kawan-kawan ataupun keluarga yang balik bekerja. Makanya jangan lupa lah sentiasa ninggalkan. Makanya tinggalkan masalah kerja di tempat kerja. Balik rumah, adab keluarga sepenuhnya. Berikan tumpuan dan perhatian sepenuhnya. Baik, sedara ni ayo nak kongsi tentang program ataupun rancangan yang akan berlangsung di TV RTM. Ni nak beritahu ni, saluran TV 1 akan adanya Junior Innovation. Makanya pada 11 Oktober hari Ahad pukul 9 malam. Junior Innovation musim kedua minggu ketiga kini kembali berinovasi dengan penampilan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Dan wakil sekolah rendah mana yang bakal menyertai SK Darul Aman Haid Kedah dan SJKC Chong Hua Pengkalan Baru Sarawak ke peringkat akhir, dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai KB Bacok Kelantan dan SMK Chong Hua Kelantan. Siapa agaknya kan? Jadi semuanya akan terjawab pada Ahad ini 11 Oktober pukul 9 malam di TV 1 dan siaran ulangan di TV OK pada hari Isnin 12 Oktober maka pukul 9 jua ya. Jadi kalau tak dapat tengok hari hari Ahad, maka boleh tengok hari ataupun boleh saksikan pada hari Senayan yang akan dihostkan oleh Ironman Malaysia Alif Sata, turut juga dimeriahkan dengan kehadiran Uyaina Arshad sebagai juri selebriti dan Hussein yang tampil dengan persembahan bertenaga. Jangan lupa ya, panjang-panjangkan ya saudara. Lain yang Motan nak kongsikan dengan pendengar juga ini. Ini kono sampaikan. Kalau tidak, ayo kono bayar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Muncak putang, osah muncak eh.

tak takkan pun calik angin. Macam mana nak keluar sorong? Ha, tu deh. Maknanya aku ingin selalu di sampingmu. Macam tu jugalah kami di Negeri FM ini kan. Makanya hari-hari ingin di samping pendengar. Di samping cuping telinga. Maka terima kasih kepada yang sentiasa beri sokongan kepada siaran Negeri FM. Itulah kami sedaya upaya kan. Bermulanya siaran pukul 6 pagi. Bawalah aku oleh tengah malam. Bos silih ganti penyampainya. Untuk ayah bermula pukul 2 petang. Sampailah kok 6 petang sekarang. Sikit lagi masuk. 2 petang tadi mula. 4 jam diberikan peluang bersama-sama pendengar semua. Baik, ni nak tanya ni pendengar. Sarah dah masuk ke balon? Cik tengok kan. Penerima STR boleh terima Sarah sehingga RM200 sebulan bergantung kepada kategori dan status ikasih. Makanya pendengar, tak perlulah nak ngeluan duit tu ya. Jadi gunakan MyCard tu. Kad pengenalan kita tu nak beli barang apa keperluan yang diluluhkan lah. Jadi ada barang-barang yang tertentu lah kan. Apa-apa pun, semaklah kelayakan dan baki anda. Jangan biarkan manfaat yang ada tak digunakan. Dibiarkan macam tu je, rugilah kita kan. Makanya kita akan buat kata ustazah ya. Kalau nikmat yang ada kita abaikan, maka kita jadi golongan sombong. Baik saudara, nak kongsikan juga dengan semua ya. Jadi ni pesan Motan juga. Ini berita Motan menerusi berita RTM. Orang ramai dimintalah tidak mudah mempercayai ataupun menyebarkan maklumat berkaitan belanjawan 2027 yang diterima menerusi media sosial. Sebaliknya membuat semakan dengan sumber rasmi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, terdapat kemungkinan pihak tidak bertanggungjawab menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan. Jadi berhati-hati saudara. Apa-apa pun saksikan secara langsung belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan kita. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, yang akan memfokuskan kepada pemanduan ekonomi mampan serta peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Itu tema belanjawan 2027.

Itu dah Andang Cintaku Menyala daripada Safura dan Izai. Sedara ni nak bagi tahu, nak kongsi, nak minta juga panjang-panjang kan. Nak jemput lah datang beramai-ramai. Ini Majlis Daerah Jelebu bersama-sama Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan akan menganjurkan Jelebu Two Wheels Festival 2026. Pada 10 Oktober 2026, hari Sabtu, bertompek di Stadium Majlis Daerah Jelebu. Maknanya boleh datang ramai-ramai sedara. Jadi untuk makluman pendengar Negeri FM, program tahunan ini menghimpunkan peminat dan komuniti kenderaan dua roda serta menjadi platform untuk mempromosikan Jelebu sebagai destinasi pelancongan, sukan dan rekreasi. Di samping mengetengahkan produk dan tarikan pelancongan tempatan serta merancakkan aktiviti ekonomi setempat selaras dengan tahun melawat Negeri Sembilan. Jadi kat situ ada macam-macam lah aktiviti, macam-macam pengisian jugalah dari siang bawa lah ke malam. Ya, jadi datang ramai-ramai pada 10 Oktober hari Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah malam. Wow. Ada persembahan artis untuk bola malam itu. Ada persembahan artis untuk pagi sampai petang. Ada jualan pameran. Ada juga cabutan bertuah. Banyaklah. Baik, nak nanya pendengar petang ini macam mana keadaan kesihatan. Okey kau tidak? Cerabu-rabu badan. Ongka je kau rasa nak tanya ada kau poning-poning kepala. Sakit-sakit tokak. Mata tiba podih. Batuk-batuk kan tak habis-habis. Sosak napeh ada kok kira itu tanda-tanda yang berterusan sentiasa kan tak kobah-kobah te kawe. Makanya pai jumpa doktor ya. Mana takut nanti kalau dia makin teruk, kita tak tahu kesan itu adalah disebabkan kawasan jerubu. Kita tak nak lah ya. Jerubu ni bukan sekadar mengganggu pemandangan kita, dia boleh juga menjejas dan mengganggu kesihatan kita. Maka jaga diri dan keluarga kita, terutamanya kanak-kanak, atuk wan ni kan, dan semualah yang yang mempunyai penyakit kronik. Jadi kita ambil ponteng ini, jangan disia-siakan ya, jangan diabaikan. Motan ni kita jaga sama kita sayang sama kita. Negeri FM mencapotang.

Ya, cukup sampai sini tugasan Ayo. Terima kasih banyak-banyak kepada pandangan semua. Tak kira di mana saja berada, makanya cukup 4 jam dah, yo. Jam yang terakhir ini, maka semuanya mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, terlebih cara ataupun terlepih kata-kata. Maafkan Ayo banyak-banyak, yo. Almaklum lah, Ayo ni insan biasa, baik yang terbaik sentiasa mencuba buat salah. Sesungguhnya Ayo tak sengaja menyinggung rasa, maafkan Ayo, ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita, saling hormat menghormati, sentiasa kono ada, ya. Pesan-pesan sesama kita ni sebab apa? Kita bukannya hidup seorang ke dunia. Apapun, terima kasih kepada yang singgah, ya, di live TikTok Negeri FM Official, antaranya Apu, Arif Bentara, lagi Alung Ashraf, Syaz pun ada, Matam Hijau pun sama, Cik Gayah pun ada, kan. Terima kasih juga kepada Cikgu Najib, katanya pun layan Negeri FM. Terima kasih Apu juga, dan media sosial Negeri FM Official. Ada juga yang lainnya, antaranya Zainab Ayub, Abang JJ Gemas, Muhammad Muhaimin, lagi Zainal Lobai, Putih, Penhuris, namanya Penhuris, apa macam mana nak nyebut itu, Apu Arminang pun ada. Salam sayang semua, insyaAllah hari Jumaat pula kita bersuara di ruang udara pukul 2 petang macam biasa, ya. Assalamualaikum, Ayo nak pulang dah.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita dipersua lagi untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan ribuan terima kasihlah kepada gadis Melayu terakhir sebentar tadi. Sampai lagi kalau bukan yang terbaru yang telah pun menghiburkan anda bermula pada pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 petang. Alhamdulillah, semoga selamat pulang ke rumah bersama dengan keluarga tersayang, ya, Nen, InsyaAllah. Dan ketika ini saya Yasin Kasim KYK akan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti, dan suasana ekspresi malam pula, insyaAllah. Kita nak ucapkan juga selamat pulang, berhati-hati kepada rakan-rakan kita yang mungkin dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ataupun dari rumah nak ke tempat kerja. Kan macam-macam kan keadaan sekarang ni, sekitar lalu lintas juga ada beberapa kawasan-kawasan penting ni, memang akan sesak lah. Jadi rancang perjalanan anda tenang-tenang, jangan kelang kabut, jangan rush-rush orang kata, jangan terburu-buru. Semoga kita semua selamat tiba ke rumah yang kita semua impikan. Kan rumah kan macam syurga buat kita kan. Nak balik dengan tenang dan damai, disambut dengan senyuman, ada insan-insan yang tersayang menanti kita kat rumah. Jadi semoga anda semua sentiasa memandu dengan berhati-hati, ataupun yang bakal menunggang motosikal nanti pun hati-hati juga. Kalau tu kalau lorong ke apa, janganlah mencelah-celah sangat dengan keadaan kesesakan lalu lintas ni. Begitu juga dengan anda yang bawa kereta, nak tukar lorong tukar, tak ada masalah. Tapi pastikan anda pakai lampu isyarat untuk memastikan pengguna jalan raya lain sedia maklum anda ni nak bertukar lorong. Jangan main tukar je, agak tukar tak bagus, tak gunakan pula lampu isyarat tu. Rugi dek, beli kereta mahal-mahal tapi tak guna lampu isyarat. InsyaAllah lah, saya doakan anda semua semoga selamat tiba ke mana-mana saja destinasi anda hari ini. Mungkin ada yang balik ke rumah, ada juga yang hari ni plan nak jumpa ke kedai makan, kan. Ada juga yang nak pergi jalan-jalan, kan. Ada juga orang yang bercuti, hari-hari bekerja macam ni, kan. Tapi apa pun, insyaAllah saya doakan yang baik-baik. Keadaan di luar kelihatan jerebu yang agak meruncing jugalah, keadaan yang agak menyukarkan kita jugalah untuk buat aktiviti-aktiviti sehat di luar buat masa sekarang ni. Jadi saya sarankan anda semua sentiasa banyakkan minum air dan kurangkan aktiviti aktiviti di luar rumah, khususnya melibatkan kanak-kanak ni. Sama-sama kita mainkan peranan, 157 indeks pencemaran udara dalam dalam seremban hari ini dan juga beberapa hari kebelakangan ni menunjukkan bahawa keadaan indeks pencemaran udara kita, IPU udara kita di Seremban ni tak berapa bagus lah. Jadi begitu jugalah dengan beberapa tempat utama khususnya di seluruh Negeri Sembilan yang mengalami masalah yang sama. Sentiasa ambil peka, sentiasa ambil tahu, sentiasa pastikan badan anda tidak dehydrate, okay? Sentiasa tidak kering ataupun hydrate badan anda supaya kita sentiasa dapat tenaga, okay? Terus kekal setia saudara, berteman kawan KWK melalui 3 gelombang utama 90.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: R-A-N-G. Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Manifestasi. Saudara Syahrul Kamal membawa kita ke pukul 6.34 minit petang. Saudara, dalam suasana yang agak meruncingkan jugalah berkait dengan kes pembulian di sekolah ni, saya suka nak ingatkan anda agar sentiasa awasi apa yang anak-anak kita main ataupun dalam permainan dalam talian sekarang ni kan, sebab permainan ini juga boleh mempengaruhi mereka tentang kegiatan mereka. Macam saya pernah katalah, pengaruh sekarang ini bukan hanya datang secara bersosial, bukan secara berfizikal, bersemuka, tetapi boleh datang daripada gadget yang kecil yang ada dengan mereka tanpa ada kawan-kawan di sekeliling. Kerana segala benda mereka boleh akses ataupun boleh melayari perkara yang tak sepatutnya. Jadi sebagai ibu ayah, sentiasa awasi gadget anak-anak kita. Hadkan penggunaan internet anak-anak kita tu, sebab kita tahu, kita semua sedia maklum bahawa internet ni ada had penggunaan mengikut umur. Jadi kita kena sentiasa pastikan gadget anak-anak kita ni boleh menonton sekian-sekian sahaja. Tak boleh menonton perkara yang tak sepatutnya mereka tahu pada umur yang tak sesuai dengan mereka. Sentiasa awasi perkara ini. Takut permainan-permainan dan talian ini juga boleh mempengaruhi perbuatan mereka. Jadi saya harapkan anda sentiasa peka tentang perkara ini. Kita tak nak perkara ini berulang dan ini kerap terjadi. Kita semua sedia maklum bahawa ini adalah suatu perkara yang sangat mendukacitakan, sangat menyedihkan, dan kita semua harapkan ianya tak pernah akan berlaku pada keluarga kita sendiri kan. Jadi sama-samalah, sama ada ianya adalah seorang pembuli ataupun seorang yang menjadi mangsa buli, semua itu perlu perhatian kita secara khusus. Okay, jadi insyaAllah saudara, saya doakan anda membesarkan anak-anak dengan baik, dengan impian kita nak menjadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, insyaAllah. 6.36 minit petang, masih lagi bertemu kawan YK dengan lunan lagu-lagu yang agak terkini. Dan untuk makluman muslimin muslimat, kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban, Port Dickson

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujatul wida di lembah

قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى برفرمان: هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.

Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, iaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya, dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, nescaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Alhamdulillah, saudara, seperti yang kita semua sedia maklum, sedang berlangsungnya Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa di PICC Putrajaya. InsyaAllah kepada anda yang mungkin punya kesempatan, kelapangan masa, InsyaAllah kami doakan semoga ada kesempatan kita untuk kita menghayati setiap kata dalam Quran, setiap bacaan dalam Al-Quran. Tambah-tambah bila ada Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa yang menjadi tumpuan dunia negara-negara Islam ke Malaysia. InsyaAllah kita sama-sama jaya kan. Kepada anda yang berkesempatan mengimarahkan, alhamdulillah. Dan seketika saudara, kita dah hampir masuk pukul 8, 7.51 minit malam. Dan mungkin di meja makan ketika ini sudah tersaji beberapa hidangan. Berbaki beberapa hidangan lagi untuk dipersiapkan. Ada tak macam tu? Tak sikit-sikit dulu, tak atas meja kan. Sayur-sayur dulu, telur dulu, lauk ni, dua ni tengah siapkan. Tengah panah-panah kan. InsyaAllah lah, saya doakan semoga anda semua menikmati juadah anda dengan penuh rasa syukur. Wa'imah ia banyak ke, sikit ke, tapi kita setiasa ajar keluarga kita menikmati dan bersyukur. InsyaAllah, semoga Allah menambah keberkatan dalam setiap rezeki kita. Semoga kita mendapat banyak lagi rezeki daripada apa yang kita lakukan hari ini. Mungkin hari ini kita masak banyak-banyak sikit, kita nak sedekahkan kepada jiran tetangga kita, teruskan. Semoga ianya membuka pintu rezeki kita semua. Okay? Terus kekal setia saudara, bertemu dengan Wakil sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam ruangan ekspresi malam Negeri FM.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Sugar Mungu saudara, 8.36 minit malam. Alahai kan, kadang-kadang dalam kita mengharungi kehidupan ni, ada je benda, ada je ujian ni. Kadang-kadang kita rasa give up ulah eh. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bila ada ujian tu, tu lah tanda Allah sayang pada seseorang. Setakilah ujian tu dalam bentuk kewangan ke, hubungan ke, kesihatan ke kan. Yang penting kita semua sentiasa kena faham satu perkara, iaitu bahawa ujian adalah tanda sayang Allah kepada kita. Jadi janganlah kita cepat mengeluh. Mungkin dari sebalik sesuatu tu ada hikmah-hikmah yang baik untuk kita, insyaAllah. Okay, mungkin yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Saya percaya anda semua dah pun bersiap-siaga kan, nak beritahu jugalah kan tentang apa agaknya belanjawan 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada hari Jumaat ni. Apa agaknya yang kita bakal dapat, insyaAllah. Kita doakan yang baik-baik. Semoga kita sebagai rakyat memperoleh apa yang sepatutnya, mendapat manfaat yang sebaiknya, kita dapat keamanan, kedamaian, keharmonian, perpaduan,

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

8.53 minit malam, saudara. Kejap lagi tepat pukul 9 malam. Kita ke pusat berita radio ke 10 Kuala Lumpur. Seperti biasa, pukul 9 malam tu, kita dapatkan semua berita-berita yang sahih hanya di RTM. Kita dapatkan lagi info-info yang terkini. Dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik macam biasa. Jadi jangan dan jangan ke mana-mana. Terus kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM. Ingat sampai bila-bila kita jumpa nanti.

0: sajo.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita kembali saudara dalam suasana lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik bertemankan YK sehingga pukul 9.20 minit malam nanti. Akhirnya di mana saja anda berada ketika ini, kami harapkan anda semua sehat, sejahtera, bahagia bersama insan-insan yang dikasihi. Ada yang duduk bujang, hiduplah dengan penuh kepercayaan, jujur antara satu sama lain bersama dengan kawan-kawan tu. Yang mana hidup masih lagi belum berpunya, masih lagi punya mak ayah kat rumah, itulah peneman setianya. Alhamdulillah, jagalah sebaik-baiknya. Itu rezeki tu Allah bagi kita jaga mak ayah kita kan, kesempatan. Jadi kita jagalah sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Yang mana yang dah berkahwin bersama dengan isteri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak ketika ini, alhamdulillah, satu lagi nikmat kebahagiaan untuk anda bersama-sama dengan keluarga juga. InsyaAllah kami doakan yang baik-baik. Waimah, anda yang membesarkan anak-anak tanpa ibu ataupun ayah, tanpa suami ataupun isteri, tapi anda berjaya mendidik mereka bergelar ibu tunggal ataupun seorang lelaki tunggal ataupun duda ni, cabaran dia tersendiri. Saya percaya, tapi anda semua mampu mengharungi kebahagiaan anda yang tersendiri, cipta kebahagiaan anda, insyaAllah. Saudara, ketika ini saya nak bawa anda menggambir kenangan 80-an, 90-an terbaik dan suasana ekspresi malam-malam ini sehingga pukul 11 malam nanti. Kekal setia hanya bertemankan kami, hanya di Ruang Dara Negeri FM.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

9.46 minit malam saudara, masih lagi bertemu dengan YK di sini dengan alunan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Dan saya harapkan anda semua ketika ini dapatlah mengambil sedikit memori kenangan pada zaman dan era lagu-lagu ini sedang popular satu ketika dulu kan. Pada waktu tu apa yang sedang anda lakukan? Masih di bangku sekolah ataupun dah bekerja ke? Ataupun punya pengalaman yang tersendiri di sebalik lagu-lagu yang anda dengar kan? Ada macam-macam genre lagu malam ni kami sediakan untuk anda. Daripada rock, ada juga pop, ada juga balada, ada juga dalam negara, ada juga luar negara, supaya semuanya dapat merasai dengan imbang malam ni, malam yang 80-an, 90-an. Bertemankan YK sehingga pukul 11 malam nanti. Terus kekal setia dengan FM, ingat sampai bila-bila.

Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara. Yang sahih hanya di RTM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

10.09 minit malam, saudara. Sekejap, dia rasa dah masuk 10. Berbaki kurang 50 minit lagi, tuan-tuan. Saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik dalam dan juga luar negara. Dan seketika, kepada anda yang mungkin punya hobi, bagus. Saya suka orang ada hobi ni. Sebab hobi ni adalah salah satu cara untuk kita merawat pemikiran mental yang sihat. Kadang-kadang cuaca yang mungkin tak mengizinkan kita melakukan hobi yang lasak di luar, kita mungkin ada hobi kawan-kawan yang minat dengan kumpul kereta diecast, kereta-kereta kecil, koleksi kereta mini tu kan. Lagi apa lagi yang orang suka? Banyak sebenarnya aktiviti dalam rumah yang mereka boleh lakukan bersama keluarga. Dalam masa yang sama, dia membina juga minat anak terhadap hobi. Mungkin hobi kita tu, anak kita tengok kan. Contoh kalau kita main kereta Tamiya tu kan, kita ralit lah, orang kata ralit dia tengok kan, nak betulkan tayar lah, nak balancing dia lah kan. Anak kita tengok berhati je, lepas tu nanti pelan-pelan dia pun nak cuba. Dan kemudian sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk kita melarikan mereka daripada bermain dengan gadget sepanjang masa. Apabila mereka ada punya hobi yang fizikal macam ni, dia akan sedikit sebanyak membantu mencakna pemikiran mereka lebih kreatif. Jadi insyaAllah saya doakan anda semua membesarkan anak-anak dengan cara yang tersendiri, yang anda tahu dan anda tahu potensi anak anda. Dan tidak ada paksaan memaksa anak kita buat benda yang mereka tak suka, dan nanti akan penghujungnya mendatangkan rasa kesal juga nanti kan. Jadi ada baiknya kita bebaskan sedikit anak-anak kita, biar kita tengok dulu potensi mereka. Kalau kita nak dia minat yang sama dengan kita, pastikan daripada kecil lagi kita dah bersama-sama dengan mereka untuk melaksanakan hobi. Kadang-kadang hobi pun boleh jadi duit tau. Hobi boleh datang, boleh menjadi career. Okay, jadi sekarang zaman adalah zaman orang kata bukan bekerja dengan orang je. Kalau kita kreatif, kita boleh lakukan apa-apa saja untuk kita menambah pendapatan. InsyaAllah terus saudara kekal setia dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik bertemankan YK. InsyaAllah sampai pukul 11 malam nanti.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

10.35 minit malam, saudara. Dan masih lagi anda didendangkan dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik yang menggamit kenangan, memori saat yang mungkin tak mungkin berulang, tetapi akan terus tersemat sebagai sebuah kenangan yang akan dibawa sampai ke hujung hayat kita nanti. Sesuatu yang telah menjadikan kita hari ini. Melalui zaman 80-an, 90-an yang penuh dengan berbagai cerita menarik yang tak seperti hari ini. Semuanya di hujung jari. Tetapi pada zaman dan ketika itu, ianya lebih, lebih orang kata mempesonakan dengan suasananya, dengan cara kita berhiburnya, kan? Setiap zaman tu ada, ada keseronokan yang masing-masing. Yang penting kita, saudara, tak bolehlah menidakkan apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Okay? Kita kena sama-sama seiring dengan suasana zaman yang semakin berteknologi tinggi hari ini. Kita kena mengadaptasikan supaya kita juga tidak tertinggal. Tapi yang kenangan tu biarkan dia terus bersemadi, sehat dalam hati kita, kan. Semoga dia terus subur dan menjadikan kita terus ceria, dan bertambah lagi banyak pengalaman kita untuk mengajar kepada generasi yang lebih muda menjalani kehidupan, insyaAllah. 10.36 minit malam dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik.

10.53 minit malam. Menandakan kita sudah tiba di penghujung lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Sebentar lagi, tepat pukul 11 malam, macam biasa kita akan ke Kuala Lumpur, ke pusat berita radio angka 10 Kota Media. Dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu romantis terbaik berteman kawati sehingga pukul 12 tengah malam untuk menutup siaran Negeri FM untuk hari ini. Okay? Jadi kekal setia, hanya di ruang udara Negeri FM, melalui 3 gelombang utama, 92.6, 95.7 dan 107.7. Mahupun yang mendengar kami melalui dalam RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Akhir di mana saja anda berada. Kita jumpa di jam yang terakhir nanti.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Belanjawan 2026 terus memberi fokus kepada usaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Tolak amalan politik toksik serta perkawaman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak amalan politik toksik serta perkauman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kembali saudara 11.16 minit malam. Dan kita berada di penghujung hari ini. Berbaki 40 minit dari sekarang. Hari ini akan menjadi semalam. Semalam yang kita tinggalkan sebagai kenangan. Yang telah kita lakukan sehabis baik dalam menjalani kehidupan. Melalui segala onak ranjau duri yang kita lalui tanpa kita kongsikan kepada yang lain. Kita telan sorang-sorang. Semalam yang meninggalkan kita mungkin dengan kekecewaan. Atau semalam yang mungkin meninggalkan kita dengan sedikit kejayaan. Hari ini, kita bakal mengakhiri hari ini. Apakah kecewa semalam menjadi gembira? Ataupun kejayaan semalam menjadi lebih baik hari ini? Semua itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting, apabila ianya bergelar semalam, ia tidak boleh berulang. Dan kita kena terus melangkah. Apa yang sudah kita tinggalkan, biarkan ia tertinggal di belakang. Teruslah melangkah ke hadapan. Seketika saudara dengan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12 malam nanti. Kekal setia, Negeri FM.

jodoh orang lain daripada Raju Hari sebentar tadi, saudara. Mungkin rasa sia-sia je. Kita semaikan kasih sayang, kebahagiaan, segalanya kita curahkan. Akhirnya kita rasa sia-sia. Tuan-tuan, perempuan, sebenarnya tak ada perkara yang sia-sia atas segala kebaikan. Allah telah menjanjikan sebaik mana kita ikhlas melakukan sesuatu, sama dia kecil ataupun besar, dia pasti akan memperoleh pahala di sisi Allah SWT. Jadi kita tak perlu rasa apa yang kita lakukan ni sia-sia je, selama mana ianya adalah perkara baik yang membahagiakan orang lain. InsyaAllah dia pasti ada buahnya, pasti ada hasilnya. Dan saya percaya, walau apa pun situasi yang sedang anda lakukan sekarang, lalui sekarang ini, ia akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan di penghujungnya yang penuh dengan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu bila, bila masanya kita tak tahu. Kalau hari ini kita jatuh teruk, besok mungkin kita akan naik lebih tinggi, lebih hebat. Itu semua adalah kerja Tuhan yang tak mampu kita jangkau, yang tak mampu kita jangka, dan tak mampu kita nak lawan. Semua itu adalah ketentuan yang telah tertulis di Lauh Mahfuz tentang kita. Saat kita dilahirkan sehinggalah kita akan kembali kepada Dia Sang Pencipta. Maka percayalah, tidak ada apa yang kekal di bumi ini. Semuanya datang kerana Dia. Baik yang baik ataupun yang buruk, semua itu adalah kerana Dia. Kerana sesuatu itu ada hikmah di sebalik sesuatu dan juga kepada diri kita, insyaAllah. Sadar terus kekal setia di minit-minit akhir bertemankan saya dalam ruangan lagu-lagu romantis

semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.

Baik, sudah tugasan saya saudara untuk hari ini. 11.52 minit malam. Semoga esok ada hari yang lebih indah lagi buat kita. Semoga hari ini apa yang telah kita lalui berakhir dengan alhamdulillah, setakat yang kita mampu jayakan. Jangan kita paksa diri kita kan. Dalam masa satu hari kita mesti nak mencapai capai sasaran kita tu. InsyaAllah perlahan-lahan. Kalau tak sudah hari ini, besok kita sambung semula. Kita rehat seketika. Badan juga perlukan rehat kerana keadaan cuaca, keadaan semasa jerebu yang mungkin agak teruk juga. 157 indeks pencemaran udara hari ini di Seremban menunjukkan bahawa kita semua kena ambil langkah berhati-hati. Jaga kesihatan anda, banyakkan minum air, jangan biarkan badan kering. InsyaAllah semoga anda semua sentiasa sihat sejahtera. Itu yang saya doakan, insyaAllah. Sebelum saya menutup tirai, andai ada salah silap, ampun dan maaf saya pinta. Semua yang baik itu datang kepada Allah SWT, dan serba kekurangan itu hadirnya dari saya, insyaAllah. Besok tetapkan temu janji kita seperti biasa, hanya di Ruang Udara Negeri FM, pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam, dan Ruangan Ekspresi. Esok kita jumpa lagi, okey? Dan seketika, tepat pukul 12 malam, saya akan pinjam dengan seketika siaran ini ke Nasional FM, dan kita akan kembali semula 6 pagi esok. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Nur FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis 8 Oktober 2026, bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dan lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Segapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Tracks FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik itu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja, penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang redah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je. Contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit. Okay? Jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Geng Burung Hantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira akan ada. Jadi kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

kegemaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Child of Mine daripada kumpulan Guns and Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026 antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai. Kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljiah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya. Moh, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi we, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda, ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 12.6. Semoga terus keceriaan, semua layan, semua lagu-lagu panas mantap sekali, biar terus layan sampai pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas, radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai lah yang lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira. Hai geng burung hantu. Hai. Siap ada gabungan geng burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Capsi. Nasional FM sentiasa di hati.

Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa padam. Yang sahih di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi setiap

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasura FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira? Dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen burung hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Uih, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerlo. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan serta stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni laparlah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya, saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah nak tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Sahabat berkonti kita bersua kembali, manja-manja DJ Kat Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mondonya, next level Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS. Salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni bestnya kalau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Belanja satu lagu Fauzi Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun message yang anda ingin sampaikan.

menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita dekat Elbiana, Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram, bawa lori hati-hati kepada rakan Harry 30. Katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar, tapi pada waktu sama patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati. Biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Z, kita ada Tokmoh 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada The Seal, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahri, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni, kita ada kejap ya, kita ada Kahalimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni, kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi Hakimi, Kamarul underscore official, kita ada ramai lagi. Mana yang saya tak sebut tu, tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Karma daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Karma kan, mungkin tak berani nak munculkan diri depan-depan, sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, terasing dalam sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

sedih hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3.13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan menemani geng burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12.30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12.30 malam tadi ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan, tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Jatuh cinta lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim. Assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GBH, keluar Johor hadir. Esok cuti bolehlah layan GBH dulu sebelum terlena di Boy Mimpi Indah. Oh, diselitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim. Ah, comel ni kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Assalamualaikum Mira dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM. Selamat bersiaran. Moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat berkonti. Hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai GBH Nasional FM sentiasa di hati dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH. Luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk. Ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi lagu apa ya? Okey, sebelum lagu Otak Ular saya tolong jawabkan ya. DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi saya mainkan lagu Amukan Jebat. Nah, itu tajuknya. Okey, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH on sampai pagi. Ha, waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen Geng Burung Hantu. Geng, oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat tugas di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulik mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik, kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan, tapi itulah bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM sentiasa di hati.

0: ekonomi negara dan rakyat. Belanja Jawa Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Borong Hantu. Okey. Tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamai. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni, kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Mazna, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Tau, ada juga Tau, Tau, Tau, Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Ainuraini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Borong Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak, bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu, tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai bukan saja balik rumah, sampai bila lah sebab kita teringatkan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang kita, saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Nasional FM sentiasa di hati. Dari jam 12.30 malam tadi, saya telah menemani anda dan sekarang sudah pun jam 4.3 minit pagi. Jadi jika anda telah menemani saya dari jam 12 tadi, terima kasih. Mungkin ada yang menemani dari siaran radio, ada yang menemani dari TikTok dan ada juga yang menemani di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Seperti kita ada Osman, kita ada Rashidah Idi katanya, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi bertugas." Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar GB dan selamat berhibur Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Abdul Jalil Tahir, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita juga ada YB Raja Tun Dr. Philip Malang, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Kita juga ada Nani Ani, "Assalamualaikum, salam tengah malam GBH." Waalaikumsalam, mata dah layu dah tapi tetap setia dengan GBH berjaga, ditemani alunan lagu dan DJ Mira Nasional FM. Walau mata mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih kepada yang mungkin mata dah layu tapi masih nak menemani saya. Terima kasih. Saya insyaAllah saya akan cuba menemani anda dan buat mata anda segar, insyaAllah. Amin, amin. Terima kasih juga stiker tu, comel betul Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Zamani Nasir, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas Kuala Selangor." Mari tak ada sombong punya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana, Ana Anton, "Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH, hadir dari Kudat, Sabah." Kita juga ada Khairul Azlan, "Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu?" Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 tu pagi tadi, tak silap saya. Okey, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya, Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan. Kita ada Lion Utara. Kita ada Tok Misai Desaru. Kita ada Asfa Ceras. Ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar awal mula, dah mula bersiap. Peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di konti, jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya, lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah, kita bermenari sikit lah, daripada Dia Fadila. Nak sebut pun cat-tadada, nanti dengarkan lagunya. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Cari Jodoh daripada kumpulan Wali Band. Kebetulan pula dalam TikTok kita sekarang pun sedang berbual, sedang membincangkan tentang cari jodoh. Nak cari jodoh orang mana semua kan. Itu yang buat Mila terfikir juga. Kalau kita tengah cari jodoh ni, sebenarnya orang macam mana kita cari ya sebenarnya? Mestilah bukan sekadar orang kata sedap mata memandang. Kalau boleh biarlah orang tu bila dia tak ada je kita rasa alah kehilangannya. Bila lama tak dengar khabar mula tertanya-tanya. Lepas tu akhirnya rindu pula. Tu petunjuk untuk lagu seterusnya. Lagu apa seterusnya? Lagu Rindu daripada kumpulan Feminine. National FM sentiasa di hati. Rindu.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Alpha Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: You know that thing must be 100 years old.

Dum Machale Dum. Ui, rasa macam masuk filem Bollywood pula dengan lagu ni kan. Saya harap anda terhibur dengan lagu tadi. Lagu sebentar tadi, lagu Dum Machale Dum. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Agustina Agos, sahabat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manja manis. Selamat berkonti bertugas dan bersiaran Nasional GBH, Kem Buruh Hantu dan geng GBH. Selamat pagi semua. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong, okey? Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat pagi dan selamat bertugas GBH. Semoga lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Selamat pagi sahabat dan rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada gambar-gambar tersampai ni. Dia bagi muka dengan mata hati-hati tu. Kita juga ada Sunflower. Maran hadir lapor diri dalam segmen GBH. Selamat bertugas DJ Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sadin. Selamat pagi Bos Mira, lagi main lagu best-best punyalah, macam lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana-mana di wajah siapa di hatimu. Ya Allah, minta maaflah. Wajah siapa di hatimu. Lagu ni jangan keluar di radio. Semua bagus-bagus Bos. Jangan marah kacau Bos. Mira buat kerja, jangan risau. Kita juga ada gambar-gambar tersampai. Assalamualaikum DJ Mira, saya Nur. Kak Enoma Isa, dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari.

tahajud serta salam subuh buat DJ Amira Azman Manja Manis di National Gang Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di National FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk info berita serta lagu best dari era 80-90 hingga kini dengan diiringi lagu Keimanan serta Raudah di National FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini. Jom layan lagu sambil mengemas rumah. Kita juga ada Cik Su. Assalamualaikum, selamat malam Mira. Suria Matahari Nazri Muhammad Nazir Bas, Matahari Bersinar Ismail Mat Solehadin, Felda Guana Pai Citra Kedah FM berpuasa terbaik. Kita juga ada Uncle Togungga, selamat pagi DJ Selamat Berkonti. Terima kasih kepada yang telah meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga saya juga nak menyapa rakan di TikTok sekarang yang menemani. Ada yang menemani dari tadi lagi, ada juga yang baru sahaja masuk ke TikTok. Kita ada siapa ni? Kita ada Junaidi 2880, kita ada Matcha Strawberry, kita ada siapa lagi ni? Poksula Frozen and Runcit, Andre Mahisa FM, kita ada siapa lagi di sini ya? Kita ada Yo Kalang, kita ada kejap ya. Kita ada Wan Kim 92, Yusof Yus, Ain Kasih, Nur Syahira, Inanja 88, Kak Leha, Rindo, Jamila. Kita ada siapa lagi? Nek Mom Imah. Kita ada Zara Syafira, Rosita Seribu. Ada kita ada, dan ramai lagi. Ada Syahrul juga. Dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Macale Dum, kan kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentak perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini dia Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

0: ni Apaan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dan semantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

FM. Nasional FM sentiasa di hati. Jam 5 pagi dah sekarang, tepat 5.9 minit pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi anda masih bersama Mira sampai sekarang, anda memang geng burung hantu yang sejati. Terima kasih kerana menemani saya. Sekarang suasana pagi dah mula terasa, tak lama lagi ramai yang akan mula bergerak dengan rutin hari masing-masing. Ada Mira pula masih ada di sini untuk menemani anda. Jadi kalau baru nak mulakan hari, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin sudah bekerja sejak tadi lagi, semoga urusan anda dipermudahkan sehingga selesai. Kita masih ada lebih kurang satu jam lagi untuk bersembang dan juga untuk sama-sama mendengarkan lagu lagi sebelum Mira undur diri nanti jam 6 pagi. Jadi kekal bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa juga seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Azhil, Hujung Waktu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, poslah apa pun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Pasal bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pi lah buruk tuan mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu, tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam. Salah apa dia tu sampai hang benci sangat tu? Dia buat salah apa? Dia buat silap apa? Kadang silap dia bukan dari sudut yang usul, yang asas. Kadang hanya pada cabang dan perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang. Takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci. Perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat negara, nak angkat ekonomi negara. Cuma cara ya beza je, cara ni, plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia. Sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub, fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita. Kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi sebagai pedoman dan panduan. Kerana apa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah. Sifat yang keji. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad. Tuan-tuan tengok hasad antara dua beradik, Qabil dengan Habil, anak Nabi Adam AS. Bagaimana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab puncanya hasad. Dengki dengan adik, dapat bini cun daripada dia. Dia hak dia punya tak berapa cun. Nah. Hak adik dia cun. Halah kerana cun ya. Nah. Pasal itu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia Habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi adalah berpunca daripada hasad. Lepas tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad, sampai bila tak boleh bersatu? Sampai bila tak boleh bersaudara? Apa yang hasad tu yang payah tu? Dia dengki. Dia sekarang dia tak dapat, tak apa. Janji jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu. Dia tak dapat, tak apa. Jadi bagi online. Online dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, hang tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi siapa hang seronok sangat nak bagi dia jatuh. Aku seronok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah, dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad dengki dengan Adam. Nah, kita tuan-tuan, bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki, bahasa Melayu. Sebab tu hasad dengki. Ada lagi satu tu dipanggil al-hiqdu. Al-hiqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga, no? Ha, tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan, kena Nabi kata siapa makan unta kena pergi wuduk tu. Di antaranya dia sangat-sangat hiqdu. Penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok. Perangai hiqdu tu, perangai dia dengki, cemburu yang amat sangat. Nah, ha, al-haqdu. Satu lagi al-haqdu, al-hasadu, al-haqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-haqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, cuba tengok baginda alaihi salam apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak mengadap aku dah, malaikat akan mengadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga, habis-habis boleh ke Adam. Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia, dia mulakan hasad dia, dia mula misi dia, dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C, sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu, melarat pula kepada anak cucu cicit cuit kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata, tuan-tuan, iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam, dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat, tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir, bergaduh juga, berkelahi juga, bunuh-membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh-membunuh juga. Tidak kita kata hang geng dengan kafir, iblis duk kacau depa apa-apa. Tak, dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin. Dia bukan musuh kepada muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia yang beriman, dia juga. Manusia yang kafir, dia juga. Musuh kepada seluruh manusia. Sebab tu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara, dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok. Sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5:30 pagi dan sedikit perkongsian dari Mira untuk kita sama-sama renungkan pagi ini. Kadang-kadang bila kita tengah melalui waktu yang susah, memang sebenarnya susah untuk kita nak nampak apa yang baik di sebaliknya. Waktu tu kita cuma fikir bila semua ni nak habis, bila semua ni nak selesai. Tapi sebenarnya bila masa tu dah berlalu dan kita pandang semula, baru kita sedar rupanya banyak perkara yang kita belajar sepanjang waktu kita susah tu. Kita jadi lebih kuat, lebih matang dan mungkin lebih menghargai perkara-perkara yang sebelum ni kita anggap biasa saja. Macam pelangi juga, kita selalu kaitkan keindahannya dengan hujan yang akan datang sebelumnya. Jadi kalau sekarang anda sedang melalui fasa yang sukar, waktu yang susah, jangan cepat putus harapan. Mungkin pelangi anda belum muncul lagi.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 8 Oktober 2026 Masihi bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh pada kawasan berikutnya iaitu Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, Kuching Sarawak 5.17 minit pagi, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.52, Kuala Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Bahru Johor 5.42, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.52, Ipoh Perak 5.55, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alustar Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57 minit pagi. Sampai sini saja tugas Mira menemani geng burung hantu untuk pagi ini. Mira serahkan semula pagi anda dengan harapan apa saja yang menanti selepas ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kerana memilih untuk meluangkan waktu bersama Mira sepanjang siaran tadi dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Jadi Mira minta diri dulu, insyaAllah kita akan berjumpa di waktu yang lain. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih.

0: Lida ul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi, kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka sahaja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hatilah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyaranjahkim.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, selamat pagi yang mengucapkan kepada anda. Terima kasih mendengarkan siaran Negeri FM. Dan kembali kita lagi dalam segmen Rada Pagi menemani anda selama 4 jam, okay? Daripada pukul 6 pagi ini hingga pukul 10 pagi nanti. Dan semestinya Alhamdulillah hari ini hari yang baru untuk kita, nafas yang baru jugalah. Semestinya hari Khamis 8 Oktober 2026 juga bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pasti tadi pada waktu 5.50 minit pagi telah pun berkumandang azan fardu subuh untuk daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi kalau anda berada di kawasan berdekatan, selamat menunaikan solat fardu subuh. Bagi rakan-rakan yang belum lagi bangun tidur, bolehlah kita kejutkan mereka, kita call mereka supaya mereka pun tak terlepas lah waktu solat, kan. Dan hari ini syuruk pun awal jugalah pada pukul 6.57 minit pagi. Jadi kalau anda nak kongsi apa-apa ucapan kepada Amas, mestinya terus dekat nombor WhatsApp Konti Negeri FM, iaitu 012-603-0603. Sebab pada pagi ini pun Alhamdulillah kita dah ada pendengar yang menghantarkan ucapannya, daripada Abang Zulkanain Wafa. Dia kata, assalamualaikum, selamat pagi, hasbunullah wa nikmakil nikmal maula wa nikman nasir. Itu dia pesanan selamat paginya, kan. Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada rakan-rakan lain, terus dengar Negeri FM 92.6 untuk segmen Rada Pagi sehingga pukul 10 nanti. Sekarang ni jom kita berhibur dengan lagu daripada Fabians, Penantian, menghiburkan hanya di Negeri FM.

0: Manolah payah ni letak ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas manolah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yup, di GFM ingat sampai bila-bila. Dan bagi anda yang baru je mendengarkan siaran ini, anda bersama dengan saya Amar dalam segmen Rada Pagi. Jadi anda semua setakat ini macam mana? Okey ke tak tu? Ada gosok-gosok mata ke? Kalau rasa macam mengantuk, bolehlah kita singgah dekat mana-mana kedai berdekatan. Ataupun kalau kita gunakan lebuh raya, adanya R&R kan? Kita belilah minuman kopi ataupun teh tarik yang boleh membuatkan kita segar seketika. Apabila kita sampai nanti dekat tempat yang kita nak tuju tu, InsyaAllah dalam keadaan yang selamat. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Sekarang ini jom kita berhibur dengan lagu daripada Eka Matra, Sentuhan Kecundang, hanya di Rada Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri Fremi ingat sampai bila-bila. Okey, kejap lagi jangan ke mana-mana juga. Tepat pada waktu 7 pagi lah. Macam biasa, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti berita semasa di dalam dan juga luar negara, semestinya dalam utama 7 pagi. Jadi terus kekal di frekuensi 92.6 Negeri FM. Kena ingatlah, sampai bila-bila.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi yang mengucapkan dan kembali kita dalam segmen Rada Pagi yang menghiburkan anda selama 4 jam daripada pukul 6 tadi sampai pukul 10 kejap lagi kan. Dan hari ini sekali lagi merupakan Khamis 8 Oktober 2026 juga bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan bagi anda yang baru je mendengarkan siaran ini, terima kasih kerana turn in orang kata dekat frekuensi ini kan. Jadi sama-samalah kita pandu dengan selamat dan perlahan sebab pagi-pagi ni pun memang banyak kereta kan. Tak lupa jugalah mampu nak kongsikan info trafik buat anda seketika, di mana bagi anda yang lalu di Plus, trafik pun sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi bagi anda yang berada di Seremban on the way pergi ke KL, hati-hati diucapkan, ok. Jadi kalau nak kongsikan apa-apa dekat Amar pun, bagi ibu-ibu yang duduk dekat rumah tu tengah bersantai, baru je hantar anak pergi sekolah ataupun menunggu cucu untuk sampai ke rumah kan. Manalah tahu kadang-kadang bila anak-anak ni dah besar, cucunya hantar ke apa, orang kata cucunya pula anaknya hantar ke atuk nenek kan, supaya bolehlah jaga sebentar kan, sementara ibu bapanya kerja. Jadi sama-samalah kongsikan info yang menarik dekat 012-603-0603. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Aisyah Redno, Marsha Milan Adira dan juga Nadira dengan lagu rakaman semula, Cinta di Akhir Garisan 2.0.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Aku daripada Faizal Tahir, kasih tercipta menghiburkan anda di segmen Rada Pagi bersama dengan saya Amma di Siaran Negeri FM. Okey, untuk waktu ini pun kita nak kongsikan info cuaca untuk anda lah. Kalau kita tengok pagi-pagi ni, kita bangun je, kita celik mata je, memang kita masih lagi dalam keadaan jerebulah. Tapi kalau kita tengok ramalan cuaca daripada Met Malaysia untuk keseluruhan dari Negeri Sembilan, mereka meramalkan pagi ini seperti biasa jerebu, dan petang nanti insyaAllah ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam masih lagi jerebu. Dan kalau kita lihatkan bacaan IPU, negara Malaysia berada di tangga yang teratas jugalah, di mana cuaca tidak elok dan tidak sihat. Jadi sama-samalah, kalau kita kejap lagi nak keluar sarapan ataupun nak keluar makan tengah hari dengan rakan-rakan, amalkan memakai pelitup muka. Sebab kalau kita tengok, ramai juga di antara rakan-rakan kita kan, ada dah mula untuk rasa tak senang dengan kesihatan mereka. Contoh, hidung pula senang berai, tiba-tiba batuk berkahak pula, tak berkahak pun batuk kering, tak pasal-pasal nantilah kita kena pergi jumpa doktor kan. Jadi sama-samalah kita utamakan kesihatan kita kan, dan kita ingatkan dekat rakan-rakan lain supaya terus memakai pelitup muka kalau ada urusan di luar nanti. Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa info menarik dekat Amma ataupun sekadar nak kongsikan pagi anda macam mana, tengah sarapan dengan siapa, tengah makan apa pun boleh lah. Boleh hantarkan dalam bentuk teks ataupun apa orang kata, audio, terus ke 0126030603. Sekarang ni jom kita dengarkan Killa Dre's Cuci Mata hanya di Rada Pagi.

Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.

0: mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Manulah payah ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana lah.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah apa lagi.
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak radio.
3: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh
3: iyo
2: kok?
3: Iyo.
2: Macam mana?
3: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
2: Hai kasat ni.
3: Senang Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sibuk.
1: Yo, itu tadi lagu daripada Kakak Azra dan juga Alif Sebo menghiburkan anda di Rada Pagi pada waktu ini 7.54 minit. Okey, untuk waktu ini pun jangan lupa untuk saksikan Junior Innovaton musim kedua minggu ketiga kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Dan semuanya akan terjawab pada Ahad ini 11 Oktober 2020. 26, tepat pada waktu 9 malam hanya di TV1. Tak lupa juga boleh saksikan di RTN Click. Muat turunlah secara percuma di Google Play Store ataupun Apple App Store. Tapi kalau tak berkesempatan, orang kata, boleh saksikan siaran ulangan di TV OK pada hari Isnin nanti 12 Oktober 2026. Juga pada waktu 9 malam yang akan dihoskan oleh Ironman Malaysia kita lah. Tak lain tak bukan Alif Sata, dan turut dimeriahkan dengan kehadiran Uyaina Arshad sebagai juri selebriti dan Hussein yang bakal menampilkan persembahan bertenaga. Dan jangan lupa juga untuk menonton diari Junior Innovaton musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Molek iaitu Alisa Dizak setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1, dan siaran ulangan pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam. Jadi dan semua jangan ke mana-mana, terus kekal di 92.6 sebab banyak lagi cerita dan info menarik untuk anda. Sekarang ni jom kita dengar akan lagu daripada Aniau dan juga Ari Lesmana, Sesi Potret, semestinya menghiburkan di Rada Pagi.

0: Makan, makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahanlah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakai dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya.